0: dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
1: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
2: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat, akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dampak, ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
6: Partisertinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya bijaksana melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas.

0: Keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan. Karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah. Kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
0: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
2: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan. Itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
0: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
4: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
5: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
4: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
6: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
5: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar.
7: Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
2: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
3: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
4: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
3: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
2: Sekitar 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
3: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
5: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
3: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anak Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
7: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
6: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
8: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
6: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anugus Suma melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
9: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa

0: perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih,
6: nanyain udah di mana.
5: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
7: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
4: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
4: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

0: Le volagno.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
4: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk daerah kita dari hari ini hingga esok pagi. Dan kita sudah tersambung lewat line telepon bersama Mas Febri di sana ya. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Febri.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Ardi, apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah baik kabarnya ya. Mas Febri gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik Mas.
4: Baik juga ya. Oke, baik. Mas Febri sudah siap dengan laporannya?
5: Siap Mas.
4: Silakan.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Minggu 6 September 2026. Untuk suhu udara, secara umum wilayah Lampung diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara, secara umum wilayah Lampung berkisar di antara 58 hingga 95%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran cuaca, pada pagi hari secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Dan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Begitu juga untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mela, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit, sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya Jeng, oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Ardis yang menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lampung pagi ini.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu para pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mimbar agama Kristen. Besar harapan kami, mimbar agama Kristen pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu para pendengar, mari kita mengawali pertemuan kita dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pertolongan kita hanyalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya turun atas kita sekalian dan kiranya memberkati kita semua dalam mendengarkan firman Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus melayakkan kita semua mendengarkan sabdanya pada saat ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui program 1 RRI Bandar Lampung pada saat ini. Kami mohon Kau memberkati, mengurapi hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengar pada saat ini dapat kami terima dengan baik, dapat mengubah kerohanian kami untuk lebih baik lagi. Inilah doa dan penyerahan kami kepada-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar sekalian, topik khotbah pada pagi hari ini, saksi Kristus yang mengusahakan kedamaian dan keadilan sosial di tengah dunia. Firman ini juga saya landaskan pada beberapa ayat di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu para pendengar sekalian, kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu para pendengar sekalian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia berangkat, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak

tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia akan, saya ulang, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian kata, demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka dan berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dengan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan dari dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu para pendengar sekalian, Kisah Para Rasul adalah bagian kedua dari karya penulis Injil Lukas. Dalam Injil Lukas dituliskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari ia terangkat ke surga. Sedangkan Kisah Para Rasul dimulai dari saat Yesus terangkat ke surga serta menceritakan tentang penyebarluasan pekabaran Injil oleh para rasul. Yesus telah mempersiapkan para murid untuk tugas perutusan dengan mengajar mereka selama ia hidup dan pada saat menampakkan diri selama 40 hari setelah kebangkitannya. Sebelum Yesus terangkat ke surga, ia memberikan tugas kepada para murid agar menanti di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi kuasa oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memberi mereka kuasa menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem. Itu diceritakan di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 2 sampai dengan pasal yang ke-7. Seluruh mulai Yerusalem, Yudea sampai dengan Samaria. Diceritakan juga di pasal yang ke-8 sampai dengan pasal yang ke-12 dalam buku Kisah Para Rasul ini. Dan sampai ke ujung-ujung bumi, itu juga diceritakan di dalam atau dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-26. Kuasa dari Roh Kudus itu memberi kemampuan dan kekuatan dalam hidup para murid untuk dapat menjalankan tugas sebagai saksi Kristus dengan penuh sukacita. Kuasa
dalam bahasa Yunani-nya itu dunamis. Bukan sekedar kekuatan atau kemampuan, akan tetapi kuasa yang berkuasa dan bertindak bersifat aktif, ya. Termasuk kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Kuasa dari Roh Kudus ini juga memberikan kekuatan dan kemampuan kepada para murid untuk bersaksi dan menanti perintah serta pengajaran Yesus. Para murid adalah saksi yang otentik karena mereka melihat dan mendengar Yesus dalam karya pelayanannya serta kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, para murid diberi kuasa, kekuatan, dan juga kemampuan menjadi saksi Kristus. Mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea, dan juga Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan kuasa Roh Kudus inilah, para murid melanjutkan tugas Yesus di dunia yang bukan perkara mudah. Dalam pelayanannya, Yesus mengusahakan keadilan bagi orang-orang yang termarginalkan. Sehingga banyak timbul pertentangan, bahkan penolakan kepada Yesus. Oleh karena itu, para murid perlu diperlengkapi kuasa daripada Roh Kudus agar mereka tetap setia dan kuat melanjutkan karya Yesus di dunia sebagai saksi Kristus yang otentik ini. Selanjutnya, Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kembali saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita dari dalam buku Efesus. Kita baca Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu para pendengar sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti, mengharap pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala
dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, surat Efesus ini ditulis dengan tujuan memberi penekanan bahwa mereka adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar untuk bersaksi dan melayani. Pada saat itu ada orang-orang di Efesus masih menyembah Dewi Artemis, Dewi Kesuburan, ya. Dan ada juga para penyembah kepada Kaisar atau memberikan penyembahan kepada Kaisar. Akan tetapi Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Efesus untuk senantiasa hidup di dalam Yesus Kristus yang dia percayai. Karena dialah yang mempersatukan seluruh isi dunia dengan sebagai penguasa bumi dan sorga. Di Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 yang baru kita baca ini tadi. Ini adalah bagian dari doa dari Rasul Paulus, doa syukur dan juga permohonan daripada Paulus untuk kehidupan iman daripada orang-orang percaya yang ada di Efesus. Paulus bersyukur karena saat mengenal Yesus, orang-orang percaya di Efesus mengalami perubahan dalam kehidupannya. Mereka benar-benar hidup di dalam Sang Kristus. Mereka semakin kuat dalam iman secara pribadi, sekaligus mereka ini memahami bahwa mereka dipilih serta dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga mereka memiliki kasih kepada sesama. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu para pendengar sekalian, apa yang telah mereka lakukan, maka Paulus menaikkan doa syukur atas keberadaan mereka yang telah menjadi saksi Kristus, bahkan melayani dalam kasih bagi sesama orang-orang yang ada di Efesus ini. Sekalipun memohon supaya mereka senantiasa mendapatkan roh hikmat dan wahyu agar terus mengenal Yesus Kristus dengan benar, hikmat yang mereka dapatkan ini akan memampukan mereka, akan semakin menguatkan mereka untuk bisa memahami pengharapan dalam panggilan Kristus untuk mereka. Kemudian yang diberikan untuk orang-orang kudus, ya, serta kuasa bagi orang-orang percaya di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dengan itu semua mereka akan semakin berhikmat untuk terus bersaksi tentang Kristus dan melayani sesama dengan kasih Kristus. Nah, berikutnya nanti kita akan melihat secara utuh daripada ketiga uraian di awal yang saya sampaikan sebagai pendahuluan ini. Sekarang kita sama-sama membuka Alkitab kita kembali di dalam Injil Lukas. Saya ingin mengajak para pendengar sekalian untuk membaca Injil Lukas pasal yang ke-24. Ya. Injil Lukas pasal 24, kita akan mulai baca
di ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya bacakan Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 untuk Bapak Ibu para pendengar sekalian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepada kamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka dan berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan dari dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ini. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada para murid dan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di ayat yang ke-45, saat pikiran mereka terbuka dan mengerti kitab suci, mereka dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Mereka pun mengerti tugasnya bukan untuk kepentingan dan kepuasan diri mereka sendiri, tetapi untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Inilah tugas sebagai murid. Yesus memberikan perintah kepada para murid untuk menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem sampai ke segala bangsa. Akan tetapi, sebelum mereka berangkat menjalankan tugas mulia ini, tugas perutusan atau tugas sebagai murid ini, menjalankan tugas-tugasnya sebagai saksi Kristus, mereka terlebih dahulu harus tinggal di Yerusalem sampai mereka ini benar-benar diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, kuasa yang diterima oleh para murid di dalam ayat yang ke-49 ini, dalam Lukas pasal 24, sama dengan kuasa yang diterima para murid yang dituliskan di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8 yang kita baca di awal tadi. Karena memiliki akar kata yang sama. Ya. Para murid adalah orang Yahudi yang setia. Sehingga perutusan mereka awal mulanya masih tetap di Yerusalem. Sampai mereka dibimbing oleh kuasa yang akan diberikan kepada mereka melalui Roh Kudus. Kuasa yang menjadikan mereka kuat dan setia untuk bersaksi akan Kristus dan melayani sesama
seperti halnya Kristus. Mereka akan melakukan tugas pelayanan yang besar dan berat karena ada perlawanan yang akan mereka hadapi dan mereka akan mengalami banyak penderitaan. Namun kuasa Roh Kudus akan menguatkan mereka dan menjadikan mereka berani karena kuasa yang mereka terima bersifat aktif. Bapak Ibu, para pendengar sekalian, setelah mereka mendapatkan kuasa dan mereka akan diberikan tugas pelayanan itu, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para muridnya, berkata, Tuhan menyatakan penyerahan perutusannya kepada para murid sekaligus janji untuk mendampingi mereka melakukan tugas sebagai saksinya. Para murid sujud untuk menghormati Yesus dan menerima tugas perutusan itu. Kali ini, para murid tidak sedih atas kepergian Yesus. Berbeda saat berhadapan dengan kematian Yesus, para murid merasa sangat ketakutan dengan berkata dan kuasa yang diberikan kepada kepada mereka. Para murid ini kembali ke Yerusalem dengan perasaan penuh sukacita, penuh gembira, bahagia. Mereka siap untuk melanjutkan tugas pelayanan yang diberikan oleh Yesus di dunia ini. Nah, karya yang membawa kedamaian dan juga mengusahakan keadilan bagi yang tersisih, tertindas, termarginalkan dalam kehidupan di tengah masyarakat maupun keagamaan. Walaupun mereka menyadari konsekuensinya untuk memperjuangkan itu semua akan ada penolakan dan tantangan yang harus mereka hadapi atau dihadapi oleh para murid ini. Tetapi para murid tetap merasa bersukacita, senang, gembira, bahagia karena yakin bahwa kuasa Yesus akan melingkupi mereka. Di dalam bahasa Yunani-nya tadi, dumanis. Bukan sekedar kekuatan atau kemampuan, akan tetapi kuasa yang berkuasa dan bertindak, yang bersifat aktif ini. Termasuk kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Kuasa dari Roh Kudus ini juga memberikan kekuatan dan kemampuan kepada para murid untuk bersaksi dan menaati perintah serta pengajaran Yesus. Para murid adalah saksi yang otentik karena mereka melihat dan mendengarkan Yesus dalam karya pelayanannya serta kebangkitannya dari antara orang mati. Dari ketiga uraian di dalam firman Tuhan, mulai dari Kisah Para Rasul pasal 1 dan Efesus serta Lukas, ini menggarisbawahi bahwa kesiapan para murid Yesus dan orang percaya untuk melanjutkan karya Yesus setelah naik ke sorga. Para murid sudah memiliki modal saat hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka dapat melihat langsung sebagai saksi akan apa yang telah Yesus lakukan di dunia. Karya yang membawa kedamaian dan keadilan bagi mereka yang tersisih dan termarginalkan. Para murid juga mendengarkan langsung pengajaran-pengajaran Yesus yang melawan kesewenang-wenangan. Berkat dan kuasa yang diberikan kepada mereka, ini akan memampukan mereka untuk terus melanjutkan karya Yesus di dunia. Walau akan ada pertentangan sekalipun dan bahkan penolakan yang mereka bakal alami. Demikian juga dengan orang-orang percaya di Efesus.
bahkan di zaman kita sekarang ini. Roh hikmat yang mereka terima, yang kita juga terima, ini akan memampukan kita sebagai umat-umat Tuhan untuk hidup di dalam Kristus dan tetap menjadi saksi Kristus dan terus melayani sesama dengan penuh sukacita, walaupun kepada sesama yang berbeda, yang termarjinalkan, tersisih. Dan ketika kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bapak Ibu para pendengar sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama dengarkan lagu pujian yang sudah dipersiapkan berikut ini.

0: Baik, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, mari kita lanjutkan kembali
1: firman Tuhan pada saat ini. Kita tadi sudah membaca juga terakhir dari dalam Lukas pasal yang ke-24. Dan dalam proses, ya kita semua tentu mengetahui ya, di dunia ini, khususnya di negara kita, dalam proses persidangan di pengadilan, ini selalu dihadirkan saksi. Ini berkaitan dengan apa yang menjadi uraian saya di atas tadi. Ya. Baik itu saksi yang bisa meringankan maupun saksi yang bisa memberikan atau bahkan memberatkan bagi yang sebagai terdakwa. Bisa meringankan dan bisa juga memberatkan. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di KBBI online, kata saksi ini berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian, atau juga orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan juga peradilan tentang satu perkara pidana yang dia dengarnya, dilihatnya, ataupun dialaminya sendiri, bahkan dirasakannya sendiri. Nah, saat hendak bersaksi, terlebih dahulu seorang saksi ini harus diambil sumpahnya agar dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, ya, sesuai dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia alami untuk disampaikan di dalam persidangan itu. Keterangan saksi ini bisa dijadikan sebagai alat bukti dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, apa bagi hakim yang akan memutuskan nantinya. Dan sebaliknya, Bapak Ibu para pendengar sekalian, saksi ini juga terancam pidana juga kalau dia menyampaikan kesaksiannya, kesaksian bohong, ya, di dalam kesaksiannya itu. Maka seorang saksi ini juga bisa dipidana. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang saksi itu tidaklah mudah. Dia harus bersaksi sebenar-benarnya sesuai akal budi dan hati nuraninya. Maka tidak jarang dari kesaksian yang disampaikan ini bisa menimbulkan konflik atau bahkan penolakan penolakan baik dari penggugat ataupun terdakwa, sehingga tidak banyak orang yang bersedia untuk menjadi saksi, ya, tidak banyak orang yang mau menjadi saksi karena tanggung jawabnya berat. Tetapi seorang saksi tetap harus bersaksi dengan sebenar-benarnya sesuai akal budi dan hati nuraninya. Harapannya tentu agar sang hakim bisa mempertimbangkan keadilan dalam setiap putusannya. Nah, Bapak Ibu para pendengar sekalian, para murid yang telah dipanggil, dipenuhi, dan mengikuti Yesus dalam pelayanannya, dijadikan saksi oleh Tuhan. Ya, tentu itu bukan suatu tanggung jawab yang mudah bagi mereka untuk bersaksi. Walaupun para murid ini, ke-12 murid khususnya, selain daripada Yudas yang pada akhirnya berlaku khianat, ya, walaupun hanya 3 tahun mereka ini mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi, serta mendengarkan pengajarannya dan melihat karya-karyanya, mujizat-mujizat yang dibuatnya, ya, itu harus disaksikan ke semua orang yang bakal dia jumpai. Menjadi saksi dan melanjutkan pekerjaan Yesus bukanlah perkara yang mudah. Selama hidupnya, banyak bertentangan dan penolakan yang diterima oleh Yesus. Mengapa? Ini pertanyaannya, mengapa? Karena di dalam setiap pengajaran dan karyanya, Yesus menentang kesewenang-wenangan. Yesus membela orang-orang yang tersisihkan, termarginalkan, terpinggirkan, terasingkan, ya. Dan baik di dalam kehidupan sosial maupun atau bahkan di dalam kehidupan beragama sekalipun, ya. Karena tidak bisa kita pungkiri, di dalam kehidupan beragama sekalipun ada juga orang yang tersingkirkan, teraniayakan, termarginalkan. Nah, dalam karyanya, Yesus membawa kedamaian dan keadilan bagi orang-orang yang termarginalkan, tersisihkan, terpinggirkan, dan mengalami kesewenang-wenangan, baik dari penguasa, dari pemerintah, maupun pemimpin agama sekalipun. Ya. Tentu perubahan paradigma yang seperti itu tidak mudah dipahami, sehingga banyak orang yang menentang Yesus karena merasa terusik kenyamanannya dengan ajaran baru ini, dengan kerja yang dilakukan Yesus ini. Kenyamanan mereka terusik dan juga dogma mereka terganggu. Memang biasanya manusia saat terusik dari kenyamanannya itu, hidupnya akan merasa terganggu sehingga ingin membalaskan, ingin mencari cara bagaimana mengatasi gangguan kenyamanannya itu. Ya. Ketika manusia di saat nyaman dan terusik atau terusik kenyamanannya ini, hidupnya untuk masalah dogma saja dan kesejahteraan hidup, mereka akan mudah bereaksi. Mereka mudah untuk panas hati, ya, dan bereaksi dengan keras. Itu sebabnya kita harus senantiasa memiliki kepala dingin, bijak dalam mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan, ya, baik kita sebagai saksi maupun yang mau menerima kesaksian, kira-kira seperti itu. Nah, untuk hal itulah para murid diutus menjadi saksi Kristus di dunia dalam rangka melanjutkan karya Yesus di dunia, membawa kedamaian dan juga mengusahakan keadilan bagi orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terasingkan, bahkan orang-orang yang mengalami kesewenang-wenangan, baik dari penguasa pemerintah maupun pemimpin agama sekalipun. Tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan bagi para saksi dalam tugas ini. Jangankan memikirkan orang lain, ya, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Jangankan memikirkan orang lain selama 3 tahun mengikut Yesus saja, mereka lebih banyak memikirkan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri. yang menjadi pertanyaan selama kita mengikut Yesus, mungkin lebih daripada para murid ini, lebih daripada 3 tahun kita mengikut Yesus, mengenal Yesus, apakah kita siap untuk memikirkan dan bertindak menolong sesama kita yang termarginalkan, terpinggirkan, teraniaya, mengalami kesewenang-wenangan? Apakah kita akan terus hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri yang dinamakan egois, hanya memintingkan diri sendiri, sehingga sebelum memberikan perutusan untuk menjadi saksinya, terlebih dahulu Yesus membuka pikiran para murid. Di dalam gereja kita masing-masing, dari Bapak Ibu para pendengar sekalian, tentu kita juga memiliki tugas perutusan yang sama, menjadi saksi Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam lingkungan di mana kita hidup atau tinggal, di tempat bekerja, di sekolah, bahkan di mana saja kita berinteraksi dengan banyak orang, bersosialisasi, di sana kita diutus untuk menjadi saksinya. Apakah kita di sana masih mau mementingkan, memikirkan kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Apalagi kita dapati di sana ada orang-orang yang termarginalkan, terasingkan, yang membutuhkan pertolongan uluran tangan kita. Kita tidak mau peduli itu. Gereja kita masing-masing memperlengkapi kita untuk menjadi saksinya. Tujuannya adalah agar umat-umatnya mengerti akan kitab suci, mengerti pengajaran Yesus dan karya Yesus di dunia ini. Mereka pun diharapkan mengerti tugasnya, bukan untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri, atau kepuasan diri, bahkan popularitas diri sendiri, ya, tetapi untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan juga pengampunan dosa. Ini yang harus kita camkan dalam kehidupan iman kita sehari-hari. Ada perubahan paradigma dalam diri para murid. Dari yang sebelumnya berfokus kepada diri sendiri, kepentingan diri sendiri, keinginan diri sendiri, ya, selama kurang lebih 3 tahun mengikut Yesus, walaupun hidup bersama-sama dengan Yesus, tetapi dia, para murid ini masih mementingkan keperluannya, kepentingannya sendiri. Sekarang, mereka tidak lagi bersama dengan Yesus, berfokus kepada orang lain. Tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh para murid tidak lagi mudah. Oleh karena itu, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan pesan kepada mereka bahwa mereka harus menanti di Yerusalem untuk menerima kuasa dari Roh Kudus. Diperlengkapi oleh Roh Kudus di Yerusalem, agar melalui perlengkapan atau setelah dilengkapi oleh Roh Kudus, dimulai dari Yerusalem dilengkapinya, dia bisa pergi keluar dari Yerusalem ke seluruh daerah yang ada, mulai Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mereka harus pergi menjadi saksi Yesus. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka harus menunggu dulu di Yerusalem? Mengapa kuasa itu tidak langsung diberikan oleh Yesus saat Yesus mau terangkat ke sorga, seperti halnya Elia yang memberikan rohnya kepada Elisa? Para murid diutus untuk menunggu di Yerusalem agar mereka dapat benar-benar mempersiapkan diri menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu para pendengar sekalian, bahwa perubahan paradigma dari diri para murid perlu diproses. Bahkan sekedar perubahan bukan sekedar perubahan instan ya, sebelum Yesus naik ke sorga. Bukan. Oleh karena itu, kisah para rasul yang kita baca di awal tadi, menuliskan dan kita baca bersama tadi, kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, ini yang akan memampukan mereka menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem. Yang juga diceritakan di dalam buku Kisah Para Rasul pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketujuh. Para pendengar sekalian, seluruh Yudea dan Samaria, ini harus diceritai, harus bekerja menjadi saksi itu, dan sampai ke ujung bumi. Hal ini dimaksudkan bahwa para murid akan menjadi saksi Kristus, tetapi ada proses yang harus dilalui, dimulai dari Yerusalem, yaitu orang-orang yang terdekat dengan dirinya, baik itu dirinya sendiri maupun keluarganya, dilanjutkan menjadi saksi bagi Yudea, yaitu sesama orang-orang Yahudi yang seagama dengan mereka. Saksi bagi Samaria, yaitu orang-orang yang berbeda bangsa dan berbeda dogma, ajaran agama dengan mereka. Saksi bagi seluruh bumi, yaitu semua orang yang ada, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi, sehingga sebelum para murid menjadi saksi Kristus yang melanjutkan karya Yesus, membawa kedamaian dan keadilan bagi banyak orang, mereka harus benar-benar sudah selesai dengan kepentingan diri sendiri, kepentingan mereka sendiri, ya, sehingga benar-benar perubahan paradigma itu tidak hanya instan saat Yesus akan terangkat ke sorga, tetapi juga sampai paripurna tugas mereka. Itulah mengapa para murid harus menunggu di Yerusalem terlebih dahulu untuk diperlengkapi kuasa Roh Kudus. Perubahan paradigma kehidupan inilah juga yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Mereka yang dipanggil menjadi milik Kristus telah diperlengkapi Roh hikmat yang merubah paradigma kehidupan mereka untuk dapat menjadi saksi Kristus dan berkat bagi sesamanya. Setelah memberitakan atau bahkan memberikan tugas itu, Yesus terangkat tangannya dan memberkati para murid ini. Dan berkata, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan perintah perutusan kepada para murid, sekaligus janji untuk mendampingi mereka melakukan tugas sebagai saksinya. Para murid sujud dan menghormati Yesus dan menerima tugas perutusan itu. Kali ini para murid tidak sedih, ya, tidak seperti pada waktu Yesus hendak disalib. Dia ketakutan pergi dan tercerai-berai. Berbeda saat ini. Mereka dipenuhi dengan sukacita dalam menerima perintah untuk melanjutkan tugas pelayanannya sebagai saksinya. Kali ini para murid tidak sedih. Ya, tidak sedih. Mereka gembira. Karya yang membawa kedamaian dan penguasaan, keadilan bagi yang terpinggirkan, tersisihkan, termarginalkan. Ini bahkan orang-orang yang mengalami sekali lagi kesewenang-wenangan dalam kehidupan di tengah masyarakat, bahkan di tengah agama sekalipun. Walaupun mereka menyadari konsekuensinya, bahwa perjuangan mereka semua itu akan ada penolakan, akan ada tantangan, bahkan aniaya harus mereka hadapi, ya. Tetapi para murid tetap bersuka cita. Karena apa? Karena mereka sudah diberi kuasa oleh Yesus melalui Roh Kudus atau dilengkapi dengan Roh Kudus. Kuasa dari Roh Kudus inilah juga yang akan memberikan kekuatan, akan memberikan kemampuan kepada mereka, bahkan kepada saya dan Bapak Ibu para pendengar sekalian di zaman modern ini, untuk bersaksi dan menaati perintah serta pengajaran Yesus sampai paripurna tugas dan tanggung jawab kita bersama. Para murid adalah saksi yang otentik karena mereka melihat dan mendengarkan Yesus dalam karya pelayanannya serta kebangkitannya dari antara orang mati. Sebagai kesimpulan dalam khotbah pada pagi hari ini, dari ketiga firman Tuhan yang kita baca, menggarisbawahi tentang kesiapan para murid Yesus dan para orang-orang percaya untuk melanjutkan tugas karya Yesus setelah kenaikannya ke sorga. Para murid sudah memiliki modal saat hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka dapat melihat langsung sebagai saksi akan apa yang telah Yesus lakukan. Walaupun akan ada konsekuensinya berupa pertentangan, bahkan penolakan yang mereka alami. Demikian juga dengan orang-orang percaya di zaman sekarang ini. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menerima dan mengalami tantangan-tantangan ketika kita menjadi saksi-saksi kebenaran daripada Yesus Kristus. Bagaimana kita senantiasa menjadi pembawa damai dan mengusahakan keadilan di semua tempat? Tidak mudah, karena kita akan menghadapi dan berjumpa dengan kenyamanan dogma dan kesejahteraan hidup yang tidak mudah dikoyahkan. Kemiskinan, ketidakadilan, kehidupan dan peradilan, sumber daya alam yang memiliki, yang bahkan melimpah, tetapi rakyat kekuasaan mendapatkan hasil sumber daya alam tersebut. Prasangka kepada orang-orang yang berbeda dengan kita atau yang beragama lain. Dan ini kita harus bisa dengan bijak dalam menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan kita. Bapak Ibu para pendengar sekalian, oleh karena itu, marilah kita semua dengan kita menerima kuasa daripada Roh Kudus untuk kita menjadi saksi-saksi Yesus. Mari kita menjadi saksi yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan seperti ada di pengadilan di dunia ini. Ada saksi yang benar, ada juga saksi dusta. Sehingga kita, bagi saksi yang dusta, akan menerima konsekuensinya, menerima hukumannya. Demikian juga dengan kita, ketika kita menjadi saksi Yesus, tapi saksi dustanya, maka kita juga akan menerima hukumannya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk kita disanggupkan dalam menjalankan kehidupan kita sebagai saksi Kristus. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan dan mempelajari firman-Mu. Kami mohon Kau menguatkan kami, menyanggupkan kami untuk kami dapat memahaminya, dan kami menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, di akhir perjumpaan kami pada saat ini, kami mau berdoa untuk seluruh pendengar kami di mana saja berada, supaya Engkau berkati dalam kehidupan sehari-hari. Engkau cukupkan bagi mereka yang kekurangan, dalam mereka menjalankan usaha-usaha mereka, apapun yang dikerjakan, kiranya Engkau buat mereka berhasil dan dapat memenuhi setiap kebutuhan mereka sehari-hari. Demikian juga kami berdoa untuk RRI Bandar Lampung, setiap pemancar yang ada di Provinsi Lampung ini, Engkau juga berkati, jauhkan dari bencana alam, gangguan-gangguan roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, tangan-tangan jahat yang akan mengganggu pemancar-pemancar RRI yang ada tersebar di Provinsi Lampung ini. Hindarkan mereka semua dari gangguan ini. Demikian juga dengan semua karyawan penyiar sampai kepada pimpinan RRI. Engkau juga berkati supaya dapat terus membawa berita kabar baik kepada masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya melalui siaran-siaran yang mereka sajikan. Inilah doa dan pengharapan kami kepada-Mu Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu para pendengar sekalian, sampai di sini pertemuan kita dalam mimbar agama Kristen saat ini. Kita jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak,
2: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak,
2: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi
2: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Britney. Are you ready? It's me against the music. It's just me.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Hardi Husin pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk Anda di manapun berada ya. Dan pendengar tentunya di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, kami masih menemani Anda nih. Dan kali ini dalam acara Idola, kami akan hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang mungkin saat ini sedang bersih-bersih ya. Dan ya memang di hampir di seluruh bagian di Provinsi Lampung ya, kita kemarin semuanya terdampak debu abu vulkanik ya pendengar ya. Hujan debu malah bisa dibilang gitu kan ya. Dan mungkin hari ini, hari Minggu, Anda menggunakan, memanfaatkan waktunya bukan untuk berlibur mungkin, tapi untuk bersih-bersih ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang melakukan perjalanan, terutama khususnya nih yang membawa kendaraan roda 2 ya, harus benar-benar pastikan keselamatan, yang pastinya juga gunakan masker ya pendengar, karena memang ini sangat berbahaya sekali ya, debu ini jika terhisap oleh kita pendengar, untuk kesehatan tentunya sangat tidak baik ya. Dan pendengar tentunya kami akan hadirkan rangkaian informasi di siang hari ini. Sebelum kami akan hadirkan untuk menemani aktivitas Anda, kami akan hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu masih bersama Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Radio. Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

dimanapun Anda berada. Terima kasih ya Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Walaupun nih mungkin kita ngerasa kayaknya udah selesai nih hujan abunya, hujan debunya ya, tapi ternyata kalau misalkan kita duduk sebentar di luar ruangan gitu ya pendengar ya, masih aja nih kerasa di mata atau di hidung ini, kerasa gak enak ya. Nah untuk itu tetap waspada untuk Anda, tetap gunakan masker. Kalau bisa jangan keluar rumah dulu kalau gak penting-penting amat ya pendengar ya. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan Anda pendengar. Ya pendengar, tahukah Anda nih bahwa gunung api ini bisa mengeluarkan abu vulkanik ya, dan ketika mengalami erupsi. Dan abu vulkanik ini adalah partikel yang sangat kecil dari material gunung api yang bisa terbawa angin dan menyebar ke wilayah yang ada di sekitar gunung ataupun juga daerah yang lebih jauh. Bentuknya memang seperti debu ya, tetapi abu vulkanik ini bukan debu biasa pendengar. Abu vulkanik bisa mengganggu kesehatan terutama pada mata dan sistem pernapasan. Jika terhirup dalam jumlah banyak, abu akan menyebabkan batuk, iritasi tenggorokan, atau juga membuat pernapasan terasa tidak nyaman pendengar. Nah karena itu ketika terjadi hujan abu pendengar, anak-anak sebaiknya tidak bermain nih di luar dan segera untuk mengikuti arahan orang tua atau orang dewasa. Nah mengenai abu vulkanik tidak perlu dilakukan juga dengan cara yang terlalu menakutkan ya pendengar. Tentunya anak-anak ini bisa kita ajak untuk belajar untuk mengenali bahaya abu vulkanik melalui permainan, musik, atau mungkin cerita nih yang paling enak dilakukan ya. Dan juga kegiatan edukatif bersama keluarga mungkin, atau bersama dengan teman-teman di sekolah, dan belajar sambil bermain. Tentunya ini akan membuat informasi tentang kebencanaan menjadi lebih mudah dipahami dan juga diingat oleh anak-anak pendengar. Jadi tentunya ayo jadi anak-anak yang cerdas dan siaga. Kita harus kenali abu vulkanik, kita juga harus tahu nih bahayanya, dan kita juga perlu tahu cara melindungi diri ya. Karena dengan pengetahuan yang tepat, kita tidak perlu panik ketika menghadapi bencana, dan kita juga bisa tetap tenang mengikuti petunjuk dan menjaga keselamatan bersama. Walaupun ya mungkin kalau misalkan lagi kumpul bersama teman-teman gitu kan, kepengen banget main di luar sambil lari-larian, tapi untuk adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Dan ada informasi juga nih tentang abu vulkanik yang katanya nih gak sama dengan debu biasa nih adik-adik dan pendengar. Karena debu abu vulkanik ini isinya adalah silika ya. Ini tajam dan juga bisa jadi semen bahkan ya, kalau kita salah cara membersihkannya. Nah jadi kalau misalkan nih untuk para ibu-ibu di luar sana yang ingin membersihkan halaman, tunggu hujannya kelar dulu ya, baru semprot, sapu pelan-pelan, jangan siram pakai ember ya. Nanti malah jadi lapisan semen di lantai ya, karena saking gitu kan ya. Lalu juga bisa Anda yang ingin membersihkan kaca dan juga mobil juga wajib disiram air dulu ya, jangan langsung dilap kering, karena silika itu tajam nih pendengar, bisa membuat kaca ataupun juga mobil Anda terbarat ya. Dan tentunya disiram dulu yang pastinya ya. Lalu juga masker ini wajib upgrade ya. Lupain dulu masker bedah hijau gitu kan ya. Pakai masker KN95 ya, basahin sedikit biar debunya nyangkut pendengar. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan pakai kacamata safety. Nah kalau misalkan mata Anda kemasukan debu ataupun abu, jangan dikucek ya, langsung bilas air yang mengalir sampai bersih. Nah kalau misalkan Anda kucek, maka akan semakin parah dan juga menyebabkan iritasi. Pada saat mobil atau motor jangan ditunda untuk mencucinya ya, karena abu vulkanik ini sifatnya asam. Didiemin ini akan mengundang karat ya. Cuci jangan cuma dielap aja ya. Tutup juga semua celah rumah, ventilasi, jendela, pintu. Ini sumpel ya, pakai dengan koran atau kertas.
sekali abu masuk ke rumah ini butuh seminggu nih buat membersihkannya secara total. Dan juga untuk Anda jangan sok kuat juga ya, karena tanpa masker di tengah abu menghirup serpihan beling resikonya adalah ispa dan iritasi serius. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita semua ya. Yang pastinya tetap jaga kesehatan untuk Anda. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, kami masih menemani Anda dalam acara Idola ya di siang hari ini. Gimana siang hari ini pendengar? Sudah selesai belum nih beres-beres rumahnya? Kalau misalkan belum selesai ya, tetap semangat aja bersama dengan Pro 1 RRI. Kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Ya, pendengar, untuk Anda, anak-anak Idola ya, Andina akan hadirkan nih informasi untuk Anda, yang mana abu vulkanik ini juga bisa ya mengganggu mata dan pernapasan. Nah, karena itu, gunakanlah masker atau pelindung pernapasan yang sesuai dan lindungi mata jika diperlukan. Ketika ada di dalam rumah, pintu dan jendela sebaiknya ditutup untuk mengurangi masuknya abu. Anak-anak juga sebaiknya tidak menyentuh atau menghirup abu secara langsung ya. Selain melindungi diri, kita juga bisa nih membantu menjaga lingkungan. Jangan menyapu abu vulkanik secara sembarangan ya, ketika kondisinya masih berdebu, karena abu dapat kembali berterbangan dan tertiup. Ikuti juga petunjuk dari pihak yang berwenang mengenai cara membersihkan abu dengan aman. Dan ingat, keselamatan harus selalu menjadi yang utama. Dan tentunya adik-adik dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi ya, jangan lupa untuk pakai masker. Kalaupun ingin bermain, usahakan bermain dalam ruangan aja, jangan keluar dulu ya. Karena walaupun kita lihat mungkin saat ini udah gak ada lagi nih hujan abunya, tapi percayalah masih gitu kan ya, masih ada, tapi mungkin dengan partikel yang lebih kecil dari tadi malam ya. Jadi usahakan nih untuk tetap aman, jangan keluar dulu kalau gak penting-penting amat. Dan pasti juga kalau harus keluar rumah, pakai kacamata yang aman ya, dan juga pakai masker yang bisa menjaga Anda agar tidak menghirup yang namanya abu vulkanik. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ya, masih menemani Anda dalam acara Idola hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

mendengar di manapun Anda berada, kami masih nih menemani Anda dalam acara Idola ya. Dan pendengar, menjadi anak hebat ini bukan hanya tentang pintar di sekolah atau berani tampil di depan banyak orang. Anak hebat juga tahu ya bagaimana sih menjaga keselamatan dirinya dan juga orang lain. Nah, salah satunya adalah dengan memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, termasuk ketika gunung berapi ini mengalami erupsi dan menghasilkan abu vulkanik. Nah, adik-adik, untuk Anda anak-anak hebat ya, tentunya Anda diajak nih untuk mengenali tanda bahaya untuk menghadapi dampak abu vulkanik dan mempelajari langkah sederhana untuk melindungi diri. Mulai dari menggunakan pelindung pernapasan, menjaga mata, berlindung di tempat yang aman, hingga selalu mengikuti informasi dan arahan dari orang dewasa serta petugas. Nah, agar semakin menarik tentunya adik-adik ya, edukasi ini juga dikombinasikan dengan permainan musik dan cerita dan interaksi bersama dengan orang-orang yang mungkin menjadi panutan ya. Dan tentunya untuk mengetahui edukasi tentang abu vulkanik ini nggak selalu harus di kelas pada saat Anda ataupun kalian belajar, tapi bisa juga melalui permainan atau juga cerita ya. Dan suasana yang ceria pada saat ada cerita gitu kan ya, tentunya ini akan membuat adik-adik belajar bahwa menghadapi bencana ini tidak harus dengan rasa takut ya. Yang paling penting adalah kita punya pengetahuan, tetap tenang dan melakukan tindakan yang benar. Jadi adik-adik, tentunya kita harus peduli, harus tangguh nih terhadap keselamatan. Dan yang pastinya juga kita harus kenal dengan yang namanya bahaya ya. Lindungi diri dan tetap tenang serta ikuti arahan dari orang tua ya, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kamu. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebo.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Merci, Jésus.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: 8 dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
1: I'm so happy, I'm so pleased.
2: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
0: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
2: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
0: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Bola dalam negeri hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami
1: lose.
0: Merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tepatnya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih

0: lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
2: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinyas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusaiki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
3: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
4: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
3: Some players play today the first game in Indonesia.
4: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
3: We play with a right back of 19 years old.
4: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
3: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
4: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
3: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
4: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
2: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah. Namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
5: Tentunya dari pemain sangat bersyukur. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap syukuri.
2: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kansuaritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdul Iti Loli melaporkan selengkapnya.

bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik. Melalui kesempatan

berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.

0: Terakhir datang dari cabang olahraga catur, pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur. Sementara itu, hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Ringan-ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Selamat siang untuk Anda nih pendengar, terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dan saat ini ada pada status level 3 atau siaga. Aktivitas vulkanik ini tentunya disertai juga dengan keluarnya abu vulkanik yang dilaporkan menyebar hingga ratusan kilometer dari pusat erupsi. Dan pendengar, kondisi ini tentunya menjadi perhatian ya, karena sebaran abu vulkanik ini bisa berdampak terhadap masyarakat yang ada di wilayah yang dilalui arah pergerakan abu. Selain mengganggu jarak pandang, abu vulkanik juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, khususnya pada sistem pernapasan dan juga mata. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam laporan RRI, masyarakat dan wisatawan diminta nih untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dalam kondisi status level 3, masyarakat dilarang untuk mendekati kawasan gunung api dalam radius 3 km dari kawah aktif. Larangan ini pendengar bertujuan untuk mengurangi resiko akibat aktivitas erupsi yang sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, bahaya ini tidak hanya berasal dari material debu yang terlontar ke udara, tetapi juga dari material vulkanik lainnya yang dapat keluar selama proses erupsi. Abu vulkanik yang terbawa angin bisa mencapai wilayah yang cukup jauh dari gunung. Karena itu pendengar, masyarakat yang berada di jalur sebaran abu disarankan menggunakan masker atau pelindung pernapasan, melindungi mata serta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika konsentrasi abu meningkat. Nah, masyarakat juga dihimbau nih untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai perkembangan erupsi, informasi terkait status gunung api, wilayah terdampak, serta rekomendasi keselamatan. Ini sebaiknya mengikuti keterangan dari otoritas resmi dan petugas pemantauan gunung api. Gunung Anak Krakatau ini pendengar berada di kawasan Selat Sunda dan ada merupakan salah satu gunung api aktif di Indonesia. Aktivitasnya juga terus dipantau ya untuk mengantisipasi perubahan kondisi serta potensi bahaya bagi masyarakat di wilayah sekitar. Nah, dengan meningkatnya aktivitas vulkanik ini pendengar, kewaspadaan masyarakat menjadi hal yang penting. Pemerintah daerah, petugas kebencanaan dan masyarakat di wilayah terdampak diharapkan akan terus berkoordinasi serta mengikuti perkembangan informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu di informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus

memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendingan terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda nih di siang hari ini. Sekali lagi ya, tidak bosan kami sampaikan kepada Anda pendengar bahwa abu vulkanik dari erupsi Gunung Krakatau ini bukan debu biasa ya. Ya, partikelnya ini sangat halus pendengar dan juga bisa terbawa oleh angin sehingga hingga ke wilayah yang cukup jauh dari pusat erupsi. Dan mungkin juga Anda tahu ya bahwa bukan hanya Lampung aja yang terdampak dari asap ataupun juga debu vulkanik ini pendengar. Bahkan debu vulkanik ini sudah sampai ke wilayah Jawa ataupun juga Jakarta pendengar. Dan jika dihirup ya, abu vulkanik ini juga bisa mengiritasi gak hanya hidung ya, tapi juga tenggorokan, saluran pernapasan. Dan paparan abunya juga bisa menyebabkan batuk ya, tenggorokan terasa kering atau sakit, hidung berair, serta sesak napas atau rasa tidak nyaman saat bernapas. Nah, untuk Anda masyarakat yang punya penyakit pernapasan, paparan abu vulkanik ini bisa memperburuk ya untuk keluhan yang ada, yang sudah ada. Anak-anak dan orang lanjut usia juga perlu untuk mendapatkan perhatian lebih karena lebih rentan terhadap gangguan akibat kualitas udara yang buruk. Nah, selain saluran pernapasan, abu vulkanik juga bisa mengganggu kesehatan mata pendengar. Partikel debu abu yang masuk ke mata ini bisa menyebabkan mata merah, berair, perih, dan terasa seperti ada benda asing ya. Karena itu hindari mengucek mata apabila terkena abu dan segera bilas menggunakan air bersih. Dan untuk melindungi kesehatan, masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu juga dihimbau menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti N95 atau KN95 jika tersedia. Kurangi aktivitas di luar rumah ya, karena hujan abu ini terjadi, dan tutup juga pintu serta jendela agar abu ini tidak masuk ke dalam rumah. Nah, jika harus keluar rumah, Anda harus gunakan masker dengan benar ya, dan lindungi mata juga. Hindari aktivitas yang bisa membuat abu kembali berterbangan seperti menyapu abu dalam kondisi kering. Apabila mengalami sesak nafas, nyeri dada, gangguan penglihatan atau iritasi mata yang berat pendengar dan tidak membaik, segera nih cari pertolongan medis ya. Abu vulkanik ini memang perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu panik ya. Lindungi saluran pernapasan Anda, jaga juga kebersihan lingkungan, dan ikuti informasi serta imbauan dari petugas kesehatan serta pemerintah daerah. Waspada boleh, panik jangan pendengar. Keselamatan dan kesehatan kita adalah yang utama. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara kita, dalam acara Seruit siang hari ini, menemani Anda yang sedang menikmati waktu istirahat siang.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Ya, selamat siang nih untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati waktu santap siang di rumah aja ya. Karena mau jajan keluar kayaknya agak takut ketemu debu gitu kan ya. Ya gimana enggak gitu kan ya. Saking kecilnya partikel abu Gunung Anak Krakatau ini pendengar, ini bisa terbawa oleh angin ya. Jadi pada saat kita jalan kadang-kadang baru keluar gitu ya, tapi mata udah kerasa perih pendengar. Waduh, gimana dong kalau misalkan kita makan di pinggir jalan. Bisa kebayang ya. Dan untuk Anda juga yang mungkin saat ini sedang berjualan nih, tetap jaga kebersihan tentunya, tetap jaga kesehatan juga untuk Anda, tetap semangat pastinya ya. Ya di tengah debu Gunung Anak Krakatau sekarang ya, memang mungkin ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi para pelaku UMKM di luar sana. Tapi tetap semangat aja ya, mudah-mudahan lancar untuk usaha Anda. Dan untuk Anda yang saat ini masih bingung gitu kan ya, mau makan apa sih hari ini, ya udah gak usah lama-lama bingungnya ya. Sambil menemani Anda, kami juga akan hadirkan kembali informasi nih untuk Anda pendengar. Apabila abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini sudah sampai, udah dong pastinya ya sampai masuk ke rumah ya, jangan langsung menyapu abu dalam kondisi kering pendengar. Abu yang kering bisa kembali berterbangan dan terhirup sehingga ini beresiko akan mengganggu kesehatan pernapasan. Nah, sebelum membersihkan rumah, Anda harus pastikan dulu menggunakan masker yang bisa menyaring partikel halus seperti N95 dan KN95 pendengar. Jika tersedia, tentunya gunakan juga kacamata pelindung dan pakaian yang menutupi kulit. Nah, terutama jika abunya cukup tebal ya. Dan untuk membersihkan lantai, meja, kursi dan permukaan rumah lainnya, Anda bisa gunakan kain atau lap yang sedikit dibasahi supaya abu tidak berterbangan. Lalu juga bersihkan secara perlahan dan hindari gerakan yang bisa membuat abu kembali menyebar ke udara. Nah, untuk abu yang menumpuk di rumah ya, seperti di halaman atau teras, basahi lebih dulu pendengar dengan sedikit air sebelum Anda membersihkannya. Tujuannya untuk mengurangi abu berterbangan, tetapi jangan menyemprotkan air dengan tekanan tinggi ya, karena justru ini bisa membuat abu menyebar ke tempat lain. Nah, abu yang terkumpul sebaiknya dimasukkan ke dalam kantong atau wadah dan dibuang sesuai dengan arahan petugas kebersihan atau pemerintah setempat. Jangan buang abu dalam jumlah banyak ke saluran air ya, atau selokan, karena bisa menyebabkan penyumbatan. Jangan lupa juga membersihkan bagian yang sering disentuh seperti gagang pintu, jendela, meja, dan perabotan rumah tangga. Setelah selesai membersihkan, cuci tangan dan wajah menggunakan air bersih. Jika menggunakan kendaraan setelah hujan abu, bersihkan juga kendaraan dengan hati-hati dan hindari menggosok ya permukaan yang masih tertutup abu dalam kondisi kering, karena bisa menyebabkan goresan. Dan pendengar, yang terpenting adalah jangan buru-buru untuk membersihkan abu saat kondisi masih berbahaya atau abu masih turun dengan lebat. Utamakan keselamatan, gunakan pelindung diri dan ikuti petunjuk dari petugas setempat. Abu vulkanik jangan disepelekan ya, bersihkan dengan cara yang aman, lindungi keluarga dan jaga kesehatan Anda.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang nih untuk Anda. Wah, terima kasih banget nih ya untuk BPBD yang saat ini sedang ada di LPP RRI Bandar Lampung, di lapangan parkir RRI Bandar Lampung ya, sedang menyirami nih ya bekas-bekas abu vulkanik yang ada di sekitaran kantor RRI Bandar Lampung, pendengar. Dan pastinya juga kalau misalkan Anda lihat di jalan-jalan basah gitu kan, ya ini memang sengaja disiram juga ya, supaya untuk menghilangkan abu vulkanik yang tadi malam melanda di Provinsi Lampung khususnya. Pendengar, di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau dan potensi sebaran abu vulkanik, tentunya keselamatan dan kesehatan anak saat ini jadi saat pergi ke sekolah ini perlu ya jadi perhatian bersama. Abu vulkanik ini punya partikel yang sangat halus jika terhirup. Abu juga bisa mengiritasi hidung dan tenggorokan serta menyebabkan batuk dan gangguan pernapasan. Abu juga bisa membuat mata perih, merah dan berair. Karena itu pendengar, orang tua perlu ya untuk memastikan anak menggunakan masker dengan baik dan benar. Saat keluar rumah, jika tersedia, gunakan juga masker yang mampu menyaring partikel halus seperti N95 atau KN95. Pastikan masker menutup hidung dan mulut dengan rapat. Selain masker, anak sebaiknya juga menggunakan kacamata pelindung jika kondisi abu cukup banyak untuk mengurangi resiko abu masuk ke mata. Kenakan pakaian yang menutupi kulit dan hindari bermain di luar ruangan jika hujan abu sedang terjadi. Sebelum berangkat sekolah, orang tua sebaiknya memantau ya informasi terbaru mengenai kondisi abu dan kualitas udara di wilayah tempat tinggal maupun sekolah. Jika sebaran abu cukup pekat atau pihak sekolah dan pemerintah mengeluarkan imbauan untuk tidak melakukan kegiatan tatap muka, ikuti arahan tersebut dan jangan memaksakan anak pergi ke sekolah. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan hadirkan berita daerah Lampung Siang ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Debu-debunya udah sampai ke Kalianda, Bandar Lampung. Status masih di siaga atau masih melarang masyarakat wisatawan nelayan untuk mendekati dalam jarak 3 km.
2: Penglihatan itu jadi perih gitu kan. Mau kemana-mana juga susah lah pokoknya. Karena adanya debu vulkanik ini, jadi saran saya

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Minggu 6 September 2026 dengan topik berita. Abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Lampung. Kondisi tersebut membuat warga harus meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Sejumlah wilayah di Provinsi Lampung Sabtu malam tadi terkena abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut laporan Indra Ahmad.
1: Erupsinya masih berlanjut sejak tadi, sejak kemarin malam, sampai sekarang masih berlanjut. Makanya debu-debunya udah sampai ke
2: perairan. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hingga Sabtu malam tadi masih menunjukkan peningkatan. Petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau, Andi Suwardi, saat dikonfirmasi RRI mengungkapkan, Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status level 3 atau siaga. Menurutnya, erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai terjadi pada Jumat lalu, selain mengeluarkan lava pijar, juga menyemburkan debu hingga ke sejumlah wilayah di Lampung, seperti Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, hingga Kabupaten Tanggamus. Sehingga pos pantau Gunung Anak Krakatau juga mengeluarkan imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, serta menggunakan masker jika terpaksa harus melakukan aktivitas di luar.
1: Erupsinya masih berlanjut sejak tadi, sejak kemarin malam, sampai sekarang masih berlanjut. Makanya debu-debunya udah sampai ke Kaliana, Bandar Lampung. Status masih disiaga, atau masih melarang masyarakat wisatawan nelayan untuk mendekati dalam jarak 3 km. Makanya masyarakat diimbau membawa masker lah, apalagi keluar rumah untuk antisipasinya.
2: Dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau juga dirasakan masyarakat di Lampung. Tanti, salah seorang warga Waihui Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang kediamannya kurang lebih berjarak 100 km dari Selat Sunda, mengaku debu hitam yang diduga merupakan semburan dari erupsi Gunung Anak Krakatau mulai tersebar di teras rumahnya.
3: Jadi selepas maghrib, saya ada keperluan keluar. Memang saya menggunakan motor gitu. Begitu di jalan kok saya terasa, loh kok mata kerasa pedih ya? Aneh ya, memang kemarau kan, memang musim kemarau. Tapi nggak begini juga debunya gitu. Ketika sampai di tempat tujuan, semua juga bicara kalau misalnya ini erupsi, ini pengaruh dari erupsi Krakatau katanya. Ketika saya sudah pulang di teras rumah itu, Masya Allah sudah debunya sudah lumayan tebal gitu ya.
2: Dengan kondisi tersebut dia menyatakan akan mengurangi aktivitas di luar rumah karena khawatir abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau dapat mengganggu kesehatan. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Lampung. Kondisi tersebut membuat warga harus meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Berikut laporan Galih Prihantoro.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi beberapa hari ini mulai berdampak terhadap masyarakat. Abu vulkanik dampak erupsi dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Lampung. Kondisi tersebut membuat warga merasa khawatir. Salah satu warga Bandar Lampung, Nurantia, mengatakan dirinya mulai merasakan keberadaan abu vulkanik sejak Sabtu sore. Dia mengatakan ketika membuka rumah dan menuju teras, kondisi di sekitar rumahnya sudah dipenuhi abu vulkanik. Selain memenuhi teras rumah, abu vulkanik juga dirasakan mengganggu kondisi matanya. Nur mengaku matanya terasa perih ketika terkena paparan abu tersebut. Kondisi tersebut membuat Nur semakin khawatir karena dirinya memiliki bayi di rumah. Oleh karena itu, Nur berharap masyarakat dapat lebih berhati-hati dan mengurangi aktivitas di luar rumah untuk sementara waktu.
5: Ya, kalau saya sih tiba-tiba pas buka rumah di teras itu udah full sama debu abu vulkanik. Terus mata juga ngaruh, apa kayak kelilipan perih gitu. Apalagi saya punya bayi ya, jadi ya cukup khawatir lah. Itu sih berdampak banget ya, kalau kita keluar tuh jadi penglihatan tuh jadi perih gitu kan. Terus mau kemana-mana juga susah lah pokoknya. Karena adanya debu vulkanik ini, jadi saran saya sih mungkin untuk beberapa hari kemudian tuh cukup di rumah aja sih ya.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, Ruli Fikriansah mengatakan, abu vulkanik juga dirasakan di Kabupaten Lampung Selatan yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau. Atas kondisi tersebut, Ruli mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan debu vulkanik. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada masyarakat yang harus beraktivitas atau bepergian di tengah kondisi sebaran abu vulkanik.
6: Aktivitas dari Gunung Anak Krakatau tersebut akibat erupsinya mengeluarkan debu. Dari itulah kita sampaikan ke masyarakat untuk memakai masker, juga bepergian menggunakan motor, menggunakan helm yang ada kaca, buat nyaman lah dari masyarakat tersebut. Ini alhamdulillah keluarga masih aman, ya, tidak terlalu panik.
4: Adanya sebaran debu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, khususnya warga yang berada di wilayah terdampak. Masyarakat yang harus bepergian disarankan menggunakan masker dan perlindungan tambahan saat berkendara. Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak, mengurangi aktivitas di luar rumah dapat menjadi langkah untuk meminimalkan paparan abu vulkanik. Masyarakat juga diimbau tetap mengikuti perkembangan dan informasi resmi dari instansi terkait mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau serta sebaran abu vulkanik. Dari Bandar Lampung, Galih Prantoro melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Basarnas Lampung mengimbau masyarakat mewaspadai sebaran abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah menjangkau sejumlah wilayah di Lampung. Warga diminta tetap tenang, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Ada beberapa wilayah yang terdampak dari sebaran abu vulkanik. Di antaranya adalah Kota Tanggamus, kemudian Bandar Lampung, Kota Metro.
8: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas Lampung, menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul sebaran abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Warga diminta tetap tenang dan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak. Kepala Basarnas Lampung, Deden Ridwansah, mengatakan sebaran abu vulkanik telah berdampak ke sejumlah wilayah di Lampung, di antaranya Tanggamus, Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, hingga pesisir barat. Deden menghimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah apabila tidak memiliki keperluan penting. Sementara bagi warga yang harus beraktivitas di luar rumah, ia meminta agar menggunakan masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan abu vulkanik. Selain itu, Basarnas Lampung meminta masyarakat dan wisatawan untuk menjauhi kawasan pesisir pantai yang berpotensi terdampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Deden juga mengingatkan para pengunjung dan wisatawan agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan sebagai jarak aman. Basarnas Lampung juga memastikan kesiapsiagaan dalam memberikan layanan pencarian

0: Anda. Kemudian jauhi sekitaran pesisir pantai dan bagi para pengunjung serta nelayan agar tidak mendekat dengan radius jarak aman sekitar 5 km dari Gunung Anak Rakatau.
1: Diketahui pada Sabtu malam masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung mengeluhkan dampak hujan abu yang terjadi setelah aktivitas erupsi Gunung Krakatau. Adi, warga Langkapura Bandar Lampung, mengaku tidak kuat berlama-lama berada di luar rumah akibat hujan abu tersebut. Selain membuat matanya terasa perih, ia juga merasakan sedikit sesak pada pernapasan setelah menghirup abu yang berterbangan. Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Sueb. Ia mengatakan hujan abu mulai dirasakan warga menjelang waktu maghrib dan terus berlanjut hingga malam hari. Sueb memilih tetap berada di dalam rumah lantaran abu yang berterbangan mengganggu penglihatan, terutama ketika dirinya berada di jalan menggunakan sepeda motor. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat warga di sejumlah wilayah Lampung ramai memburu masker. Tingginya permintaan menyebabkan stok masker di sejumlah apotik mulai langka. Bahkan, warga harus berkeliling mencari masker setelah mendapati persediaan di beberapa apotik telah habis. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Warga di sejumlah wilayah Lampung beramai-ramai membeli masker menyusul hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Tingginya permintaan bahkan membuat warga kesulitan mendapatkan masker di sejumlah apotek. Sejumlah warga mendatangi minimarket dan apotek untuk membeli masker sebagai perlindungan saat beraktivitas di luar rumah. Abu vulkanik yang terbawa angin mulai dirasakan mengganggu aktivitas, terutama bagi warga yang berkendara. Salah seorang warga Sukarame, Nur Laili, mengatakan dirinya membeli masker setelah merasakan abu vulkanik semakin tebal. Kondisi tersebut juga membuat matanya terasa perih saat berkendara. Ia mengaku sempat kesulitan mendapatkan masker karena stok di beberapa apotek kosong. Ia bahkan harus berkeliling dan mendatangi sejumlah apotek untuk mendapatkan masker.
4: Untuk dampak dari erupsi Gunung Krakatau ini sudah cukup terasa ya. Debu itu sudah bertebaran di teras sama di kaca-kaca jendela. Terus kalau misalkan kita bawa motor itu sudah nempel di baju, terus bikin mata perih. Nah, tadi itu juga waktu cari masker di beberapa apotek sudah ada yang kosong. Cuma tadi itu kebetulan pagi ini cari di pasar masih ketemu. Untuk harga relatif normal. Di sejumlah e-commerce untuk di area Bandar Lampung, rata-rata stok langka.
3: Sementara itu, asisten apoteker di salah satu apotek di Sukarame, Nur Aini, mengatakan penjualan masker meningkat drastis sejak Sabtu malam. Peningkatan permintaan terjadi setelah warga mulai merasakan dampak dari abu vulkanik. Menurutnya, tingginya permintaan membuat stok masker di apotek mulai menipis. Pihaknya masih menunggu pasokan tambahan dari pemasok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5: Ya, hujan abu vulkanik kan sudah mulai terjadi nih di daerah Lampung. Apalagi dari semalam nampaknya semakin parah lagi hujan abu ini. Jadi dari semalam masyarakat sudah mulai banyak membeli masker. Karena kan sudah dihimbau juga ya oleh pemerintah Lampung untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Ya, dampak dari hujan abu ini semakin parah. Akhirnya stok masker kami menipis. Kami juga masih menunggu pengiriman sih ini. Semoga aja pengiriman nggak terhambat ya karena ada hujan abu ini. Supaya stok maskernya jadi aman gitu.
3: Kondisi hujan abu vulkanik membuat warga meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar rumah. Penggunaan masker menjadi salah satu upaya yang dilakukan warga untuk mengurangi paparan abu vulkanik, terutama saat berkendara maupun beraktivitas di ruang terbuka. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gunung Anak Krakatau kembali melontarkan abu vulkanik yang menyumbang hingga meluas ke sejumlah wilayah di Provinsi Lampung, termasuk Kota Metro. Meski endapan abu halus mulai mengotori pemukiman dan kendaraan warga, kondisi Kota Metro dipastikan tetap aman terkendali dengan aktivitas masyarakat yang berjalan normal. Berikut laporan selengkapnya.
6: Di Metro juga ada abu vulkanik dari dampak dari Gunung Anak Krakatau, Mas.
7: Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dan melontarkan abu vulkanik yang terdeteksi mengarah ke sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Meski sebaran abu tipis mulai merambah hingga ke Kota Metro, kondisi aktivitas warga di Kota Metro dipastikan masih relatif aman dan beroperasi secara normal. Salah seorang warga, Yuni, mengatakan menyadari adanya endapan abu tipis yang menempel pada kendaraan dan teras rumah sejak pagi hari. Dirinya menambahkan, dampak yang dirasakan relatif minim dan tidak disertai bau menyengat.
6: Di Metro juga ada abu vulkanik dari dampak dari Gunung Anak Krakatau, Mas. Tapi nggak tebel sih, tipis. Tapi semalam tebel juga sih. Nah, saya ini lihat di berita-berita di Instagram.

0: di TikTok. Waduh, kalau ngelihat erupsinya luar biasa dahsyat banget ya, sampai apinya mumbul ke atas gitu merah. Tapi kayaknya Bandar Lampung abunya lebih tebel daripada di Metro deh. Semoga ini dah keadaannya cepat membaik, Gunung Anak Krakatau-nya tidak erupsi lagi.
1: Hal senada disampaikan oleh warga lain, Sri yang mengatakan situasi di pusat kota masih tergolong kondusif, yang mana terlihat warga yang tetap menjalankan rutinitas harian seperti biasa, namun tetap meningkatkan kewaspadaan mandiri.
2: Abunya tadi malam itu banyak di lantai gitu banyak, tapi pagi ini masih ada tapi hanya sedikit aja.
1: Dirinya mengungkapkan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu hoax mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau, serta masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar mengenakan masker guna menjaga kesehatan pernapasan dari potensi paparan abu halus. Dari Bandar Lampung, Palastra Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026 berupa diskon 5-15% untuk meringankan beban masyarakat. Kepala UPT Samsat Kabupaten Waikanan, Bayu Susanto, menyebut kebijakan ini merespon masukan warga sekaligus menjadi dasar penyesuaian nilai pajak pada tahun-tahun berikutnya. Berikut laporan Rio Tanjung.
4: Program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026 memberikan diskon kepada masyarakat. Besaran keringanan pajak tersebut berkisaran 5-15%. Kepala UPT Samsat Kabupaten Waikanan, Bayu Susanto, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut bertujuan membantu masyarakat. Kebijakan itu juga menjawab masukan masyarakat terkait pajak kendaraan yang tidak kunjung turun. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan meringankan beban pembayaran pajak masyarakat. Dirinya menjelaskan besaran diskon diberikan berdasarkan ketentuan program keringanan. Ia memberikan contoh pembayaran PKB sebesar Rp300.000 yang diperoleh diskon 10%. Dengan demikian, wajib pajak cukup membayar sekitar Rp270.000. Ia menegaskan manfaat keringanan tersebut tidak hanya dirasakan pada pembayaran tahun 2026. Nilai dasar pajak kendaraan juga akan menyesuaikan setelah memperoleh keringanan. Nilai tersebut kemudian menjadi dasar pembayaran pajak pada tahun berikutnya.
5: Latar belakangnya karena yang pasti Pak Gubernur menginginkan bahwa masyarakat ini terbantu gitu loh dengan adanya keringanan. Karena dengan adanya pola keringanan, kita banyak menerima masukan ya dari masyarakat bahwa kok pajak saya ini sudah berapa tahun kok nggak turun-turun gitu loh. Dibuatlah pola keringanan. Jadi pola keringanan ini dia dapat diskon antara 5-15%. Contoh Mas punya pajak di PKB itu Rp300.000. Nah Rp300.000 karena rajin tuh dibayar-bayar pajak itu mendapatkan diskon. Seperti inilah ya, Rp300.000 mendapatkan diskon 10%, artinya sekitar Rp30.000 ya. Artinya nanti pajaknya jadi Rp270.000 tuh. Pajak option dan pajak jadi Rp270.000. Dan ke depan nanti 2027 sudah turun, langsung turun batang pajaknya, dasar pajaknya gitu loh. Dari 300 karena mendapatkan diskon di 2026 ini, dia jadi 270 dan akan selanjutnya terus di 270. Nah, masukan ke kita kan kok pajak saya ini nggak turun-turun lupa. Nah, kita dibuatlah oleh Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan dengan adanya pola keringanan ini.
4: Lebih lanjutnya, kebijakan tersebut hadir karena masyarakat sebelumnya banyak mempertanyakan nilai pajak kendaraan. Masyarakat menilai pembayaran pajak kendaraan mereka tidak mengalami penurunan. Pemerintah Provinsi Lampung kemudian merespon masukan tersebut melalui kebijakan keringanan. Pihaknya berharap kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Program ini juga menjadi upaya pemerintah memberikan pelayanan yang lebih meringankan wajib pajak. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, di tengah tantangan wabah penyakit yang kerap menghantui peternak unggas, seorang pemuda desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, yang juga merupakan anak seorang hakim tipikor di Pengadilan Tinggi Banten, membuat inovasi persilangan ayam menjadi varietas baru AK79. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
6: Ide itu muncul karena awalnya saya kan sudah pernah nyoba joper KUB.
7: Seorang pemuda desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Mahdika Murtopo, mahasiswa semester 7 Universitas Brawijaya Kota Malang, Jawa Timur, membuat inovasi persilangan ayam menjadi varietas baru AK79 berawal dari hobi. Selain itu, menurut Mahdika, ide persilangan ayam juga muncul untuk menjawab kebutuhan daging ayam yang terus meningkat. Mahdika menjelaskan, ayam AK79 memiliki keunggulan signifikan dibandingkan ayam kampung. Jika pemeliharaan ayam kampung butuh waktu sekitar 4 bulan untuk mencapai bobot konsumsi, AK79 hanya perlu 50 hingga 60 hari untuk mencapai bobot rata-rata 1,2 kg. Selain pertumbuhannya yang cepat, ayam ini lebih tahan penyakit dan memiliki daya adaptasi tinggi terhadap iklim di Lampung Selatan.
6: Awalnya karena hobi, kemudian kan mengingat kebutuhan kita sekarang kan buat daging kan makin banyak. Dari situ saya mulai berpikir buat terus ngembangin ayam ini. Ide itu muncul karena awalnya saya kan sudah pernah nyoba joper KUB kayak gitu. Terus kurang cocok untuk di lingkungan sini dikembangkan kan. Dari situlah saya berpikir untuk inovasi sendiri. Ini sekarang yang saya pegang ini ada ayam AK79 yang pedaging. Itu dia khusus buat kampung pedaging. Dipanen biasanya di sekitaran Bogor rata-rata 1,2 di usia 50-60 hari. Ayam ini kelebihannya kan dia lebih cepat besar yang jelas. Kemudian lebih tahan penyakit sama adaptasi lingkungannya lebih tinggi.
7: Inovasi Mahdika ini mendapat dukungan dari sang ayah, Elik Murtopo, yang sehari-harinya bertugas sebagai Hakim Tipikor di Pengadilan Tinggi Banten. Elik Murtopo mengatakan, awalnya putranya mengajukan proposal berisi inovasi yang akan dilakukannya karena Mahdika lebih memilih jalur wirausaha ketimbang sektor formal. Meski berbeda profesi, namun Elik mengaku bangga dengan kemandirian putranya yang memilih jalur wirausaha yang saat ini digelutinya.
8: Dia mengajukan semacam proposal, tapi dia mulai dari awal. Jadi dia mau menghasilkan jenis ayam tertentu yang sesuai yang dia inginkan. Tapi terlepas dari itu, memang itu sisi dari. Yang kedua, karakter anak saya ini kebetulan tidak punya bakat untuk kerja di sektor formal. Dan betul saya sepakat itu. Jadi saya mengarahkan untuk usaha. Nah inilah salah satu pilihan. Kalau memang apa yang dia targetkan berhasil, maka dia akan banyak membantu orang, khususnya kawan-kawan peternak yang semua terkendala di bibit, kemudian akan teratasi. Ini ke sisi kemanfaatannya menurut saya akan luar biasa. Sehingga ini memang harus terus didorong.
7: Tingginya minat peternak membuat Mahdika kewalahan memenuhi permintaan pasar. Mahdika menjual bibit ayam AK79 seharga Rp9.000 per ekor. Sementara telur ayam kampung konsumsi dijual Rp2.500 per butir. Permintaan bibit dan telur sangat tinggi. Pesanan sampai April 2026 sudah penuh dan ada pemesan yang bersedia antre hingga Juni mendatang. Mahdika juga mengintegrasikan peternakannya dengan pertanian dengan mengolah kotoran ayam dari kandangnya menjadi pupuk tanaman cabai dan tomat. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polsek Baradatu meringkus seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Berikut laporan Romadona.
9: Menyampaikan terkait penangkapan satu orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.
10: Polsek Baradatu Polres Waikanan meringkus pelaku kasus tindak pidana pencurian di salah satu bengkel tambal ban di Kampung Gedung Pakuwon, Kecamatan Baradatu. Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo kepada RRI mengatakan, tersangka berinisial MZ 18 tahun berdomisili di Dusun Tebat Kangkung, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, di mana menurut keterangan kronologis kejadian oleh Kapolsek, korban atas nama Sumartono sedang berada di bengkel tambal ban Gedung Pakuwon, Kecamatan Baradatu. Tiba-tiba korban didatangi oleh pelaku dengan modus untuk meminjam sepeda motor milik korban, namun korban tidak memberikan sepeda motor tersebut. Beberapa waktu saat korban tidak melihat, diduga pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik korban yang diparkir di teras bengkel tambal ban dengan kunci kontak sepeda motor masih dalam posisi terpasang di motor milik korban. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian satu unit sepeda motor dengan nomor polisi BE3373FO jika dinominalkan dengan uang senilai Rp13 juta. Melihat kejadian tersebut, lalu korban melaporkan ke Polsek Baradatu guna ditindaklanjuti. Dengan mendapatkannya laporan, tim TKAP 308 Presisi Polsek Baradatu dan Polres Waikanan bergegas melakukan penyelidikan dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap diduga tersangka dan penyitaan terhadap barang bukti di Dusun Tebat Kangkung, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu.
9: Polisi menyampaikan terkait penangkapan satu orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sedang menambal sepeda motornya. Saat itu korban karena merasa ada di lokasi sehingga kunci sepeda motor tidak dicabut. Selesai korban menambal ban, kemudian menerima telepon dan tidak melihat ke sepeda motor atau ada pelaku yang dengan modus pura-pura nambal ban bersama dengan satu orang rekannya. Tapi pada saat korban lengah, sepeda motor tersebut dibawa oleh pelaku karena posisi kunci sepeda motornya masih menempel.
10: Lebih lanjut, tersangka dan barang bukti saat ini telah diamankan dan dibawa menuju Mako Polsek Baradatu guna untuk dilakukan penyelidikan. Atas perbuatannya, Kapolsek mengatakan pelaku dapat diancam dalam pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan kurungan maksimal 5 tahun penjara. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lampung Olahraga.
3: Pendengar Bayangkara Presisi Lampung FC harus puas berbagi poin dengan Persebaya Surabaya setelah kedua tim bermain imbang 1-1 dalam kompetisi Liga 1 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung Sabtu 5 September 2026. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Bayangkara sempat tertinggal sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada babak kedua. Berikut laporan M. Priambudi.
12: Ya, memang tercipta banyak crossing hari ini, dan termasuk gol dari Alano memang tercipta dari crossing. Namun kami juga melakukan banyak.
13: Bayangkara Presisi Lampung FC dan Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 dalam pertandingan yang berlangsung terbuka. Bayangkara tampil agresif sejak awal laga dan mampu menciptakan sejumlah peluang, terutama pada 20 hingga 25 menit pertama pertandingan. Namun peluang yang didapat belum mampu dikonversikan menjadi sebuah gol. Persebaya kemudian berhasil mencetak gol lebih dahulu dan menutup babak pertama dengan keunggulan. Memasuki babak kedua, Bayangkara meningkatkan intensitas serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Pelatih kepala Bayangkara FC, Oscar Burzon, kepada RRI mengatakan anak asuhnya telah menunjukkan permainan yang baik, terutama pada awal pertandingan. Menurutnya, Bayangkara mampu menciptakan sejumlah peluang, sementara Persebaya juga beberapa kali mengancam melalui bola-bola panjang.
14: We cannot be fully satisfied.
12: Bekerja keras, sudah menunjukkan pekerjaan yang sangat baik di babak pertama. Terlebih di 20 sampai 25 menit pertama, kami memainkan sepak bola yang sangat indah. Ada beberapa peluang, namun sayangnya kami tidak mampu untuk mencetak gol. Dan mereka mencetak gol terlebih dahulu, sayangnya. Lalu masuk ke babak kedua, saya rasa permainan berubah dan akhirnya kami berhasil mencetak gol.
13: Sementara itu, pemain Bayangkara FC, Muhammad Ferrari, tetap mensyukuri hasil satu poin yang diraih timnya. Meski bermain sebagai tuan rumah dan belum meraih kemenangan, Ferrari menilai hasil tersebut dapat menjadi bekal penting untuk pertandingan selanjutnya.
12: Pada babak pertama, saya rasa kita bermain, saya kurang terlalu puas akan hasil di hari ini. Dan tentu saja kami sudah bekerja keras, sudah menunjukkan pekerjaan yang sangat baik di babak pertama. Terlebih di 20 sampai 25 menit pertama, kami memainkan sepak bola yang sangat indah. Ada beberapa peluang, namun sayangnya kami tidak mampu untuk mencetak gol.
13: Selain itu, hasil imbang 1-1 membuat kedua tim harus berbagi satu poin dalam pertandingan yang digelar di Stadion Sumpah Pemuda PKR WH Lim Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Selamat siang untuk Anda nih pendengar di manapun Anda berada, bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kami kembali hadir menemani Anda dalam acara 100% Indonesia. Dan kami undang Anda ya untuk ikut bergabung. Anda bisa gabung oleh telepon ataupun juga melalui WhatsApp di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang RRI.
1: Selamat siang.
0: Ah, gimana nih kabarnya Yogi?
1: Alhamdulillah baik, berdebu juga.
0: Alhamdulillah baik. Ini Yogi betul ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, Yogi gimana di sana tadi malam ya, dari kemarin sore itu, apa penuh juga nih debu-debunya nih, debu vulkanik?
1: Mulai pagi sama siang ini.
0: Oh, malah pagi ya? Tadi malam enggak?
1: Enggak, alhamdulillah enggak malamnya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Terus gimana nih warga di sana?
1: Alhamdulillah aman.
0: Aman ya.
1: Iya.
0: Oke, udah dibersihin semua ya.
1: Iya, kalau jalan. Kalau rumah belum sempat ini, waduh.
0: Belum sempat. Tapi nggak sampai masuk rumah ya?
1: Ini masuk ke, padahal udah tertutup ini ruangan, tapi masih masuk-masuk itu debunya.
0: Glossinya nggak di ini, nggak ditutup ya? Lubang ya, udara.
1: Tadi belum tuh, udah aku tutup.
0: Oke, mudah-mudahan nggak masuk lagi ya kalau udah ditutup ya.
1: Tadi kena radio juga, kena di kasur, kena di lantai, waduh.
0: Aduh, saking kecil partikel abunya ya, sampai masuk-masuk dia ke bawah angin. Ya. Oke, Yogi pengen dengar lagu apa siang ini?
1: Lagunya Ungu yang Utara Selatan, yang baru.
0: Oke deh, Utara Selatan ya, nanti kita puterin deh buat kamu. Ada yang ingin disampaikan nggak nih, ya mungkin mau salam sama seseorang?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. Oke, siap.
1: Oke, makasih Kak Anida.
0: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Yogi nih yang udah ikut gabung bersama dengan Pro 1. Kita angkat lagi telepon ya. Halo, selamat siang RRI. Halo. Oke, silakan coba kembali telepon ya. Andina masih akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti nih pendengar. Dan tetap jaga kesehatan deh pokoknya untuk Anda ya. Halo, selamat siang RRI.
2: Siang Mbak Andina.
0: Iya, dari siapa, di mana kah ini?
2: Lupakah kau dengan suaraku, kata lagu itu.
0: Aduh.
2: Lupakah kau dengan gitu.
0: Ini dari Sukadana bukan sih?
2: Iya, iya bener.
0: Takut salah tebak loh. Nah,
2: pinter. Sering pas.
0: Gimana nih Sukadana kabarnya?
2: Apa namanya? Anginnya nggak sampai nggak karena sini Mbak, jadi nggak debu kayak si Yogi tadi itu.
0: Oh, nggak sampai berdebu di sana, aman?
2: Enggak.
0: Di Sukadana di mananya dong? Sukadana di mananya? Dekat pasarnya atau di mananya nih?
2: Iya, dekat Pemda.
0: Pemda
2: ya. Di tengah-tengah ya.
0: Oh, jadi di sana nggak kena ini ya? Nggak kena debu
2: vulkanik? Jendela aku buka, pintu depan dibuka, itu nggak ada yang debu-debu masuk, nggak ada.
0: Karena dia ini ya?
2: Tadi cuma gerimis aja dikit, bentar. Cuman 2 menit aja hilang, gitu aja.
0: Oke, jadi ini memang abunya kebawa oleh angin ya? Mungkin ke arah
2: sini? Iya, apa namanya? Nggak arah sini anginnya paling, Mbak. Arah tadi Yogi tadi, di mana? Di Kota Bumi ya?
0: Yogi di, aduh lupa lagi.
2: Mungkin arah sana, arah kanan Kota Bumi sana, Lampung utara sana kali anginnya.
0: Iya, di Kota Bandar Lampung juga. Wah, ini banyak banget debunya, nah, luar biasa. Iya. tapi di Kerui juga, iya loh, di Kerui, di Lampung Barat tuh juga kena debu.
2: Arah sana kali, arah sini enggak, mungkin enggak sini.
0: Waduh, beruntung panas sekali.
2: Malah panasnya, malah kalau kata orang Jawa itu jepret panasnya itu.
0: Oh, motret banget ya.
2: Iya.
0: Ngomong-ngomong di sana udah kering belum nih?
2: Sumurnya? Di rumahku alhamdulillah enggak, belum. Sumur biasa sih.
0: Oke.
2: Jadi enggak kering, masih banyak.
0: Wah, padahal keren ya.
2: Padahal buat tanaman juga, Mbak. Gua ngocor sama kayak selang gitu.
0: Keren juga ya.
2: Tumbuhan gitu, apa namanya itu? Sayur-sayuran gitu kan?
0: Iya,
2: tapi
0: iya.
2: Nggak kering, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya rezeki banget kalau kayak gitu.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Tapi yang lain-lain ada yang udah ke sumur bor, Mbak, ke masjid gitu.
0: Iya.
2: Ada 2, 3, 4, 5 orang gitu, kalau pagi gitu.
0: Ada, Mas.
2: Tapi, tapi sekitar rumahku sebelah kiri kanan ini, depan itu masih banyak airnya, nggak ada yang ngungsi.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Mbak Andina gimana?
0: Kalau tempat Andina sih tetangga udah banyak nih yang ngungsi.
2: sumur bor gitu.
0: Kalau tempat kita alhamdulillah
2: masih cukup. Enggak ngungsi kan?
0: Enggak sih, masih aman. Ya itu tadi, walaupun masih kalau kena sumber airnya, walaupun pakai sumur biasa juga masih alhamdulillah kalau melimpah enggak ya, tapi cukup lah ya.
2: Cukup lah ya. Paling ya meteran lagi masih ada, Mbak.
0: Benar.
2: Sanyu masih kuat kok, Mbak Sanyu?
0: Iya. Pokoknya kalau misalkan tower masih penuh masih aman ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Eh ngomong-ngomong pengen denger lagu apa nih?
2: Dari Dewa yang itu loh Mbak. Saya nggak tahu judulnya tapi yang kangen dengar kata mereka itu. Kita ingin kita satu. Apa aku milik bukan?
0: Apa judulnya?
2: Aku milikmu.
0: Iya, aku milikmu ya.
2: Nah, iya Mbak.
0: Oke
2: deh, ya. Dengar lagu itu aja.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya. Iya, terima kasih. Iya, dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Andina juga masih ya akan menantikan nih kebersamaan Anda siang hari ini, pendengar. Kita angkat lagi kalau gitu ya, penelpon siapa nih yang sudah ingin ikut kembali bergabung siang hari ini. Halo, Assalamualaikum RRI. Iya, selamat siang RRI. Dari siapa di manakah ini? Halo. Sudah terhubung tapi mati ya. Oke deh, silakan telepon kembali. Andina akan menantikan kebersamaan Anda. Kalau gitu, kita dengerin dulu lagu yang sudah di request ya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim khasiat air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat. Faktanya, dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan bahwa air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat adalah tidak benar. Nanas mengandung bromelain yang memang memiliki potensi biologis dan telah menunjukkan aktivitas anti kanker dalam sejumlah penelitian laboratorium. Namun bukti klinis pada manusia masih terbatas, tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan air rebusan atau rendaman nanas panas sebagai terapi kanker, kista, ataupun tumor. Hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, tumor, maupun kista.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Habis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, selamat siang nih untuk Anda yang sudah ikut bergabung melalui WhatsApp ya. Di sini ada siapa sih yang nyebutin namanya ya? Katanya pengen dengerin lagunya Rosa sekali ini saja. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita puterin langsung ya lagunya di siang hari ini. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di luar ruangan, tetap berhati-hati tentunya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker.

0: seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya nah.
0: Buat apa?
1: Ayo, ya asal mau story gitu loh.
0: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami masih menemani Anda. Selamat siang buat Kak Reni nih yang sudah ikut bergabung siang hari ini. Katanya masih beres-beresin dalam rumah, Kak. Oke, banyak debu ya. Ya, emang kayaknya di seputaran kota Bandar Lampung ini banyak banget ya yang mengalami ataupun terkena abu vulkanik ya, pendengar. Dan tetap sehat tentunya untuk Anda. Jangan lupa pakai masker kalau misalkan Anda lagi beres-beres rumah, ataupun juga untuk Anda yang keluar rumah ya. Tapi memang masih kerasa banget ya, Andina juga pada saat keluar ruangan gitu kan ya, lagi jalan di luar gitu, mata ini masih kerasa pedih gitu ya, masih kayak ada benda yang masuk ke mata gitu kan. Padahal kalau kita lihat di kasat mata tuh kayaknya gak ada debunya gitu kan ya. Mungkin saking halusnya partikel abu yang berterbangan, yang terbawa oleh angin ya, mendengar ya. Oke deh, kita angkat dulu penelpon di siang hari ini. Halo, selamat siang RRI. Iya, selamat siang, dari siapa, di mana? Oke, karena gak ada jawaban kita tutup ya teleponnya ya. Oke deh, Reni katanya minta dengerin lagunya Anggi Marito yang Tak Segampang Itu. Emang gak gampang sih beres-beres ya. Tapi tetap semangat aja deh buat kamu yang saat ini masih beres-beres dalam rumah. Karena kalau dalam rumah ini, aduh, harus dilatin satu-satu ya kayaknya ya. Apalagi kalau misalnya banyak pernak-pernik dalam rumah. Wah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan untuk Anda nih pendengar. Kami hadirkan dulu satu lagu yang sudah di-request oleh Reni nih, dari miliknya Anggi Marito, dengan Tak Segampang Itu. Selamat mendengarkan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, 48 menit berlalu nih dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nggak kerasa ya, kebersamaan kita dalam acara 100% Indonesia harus Anina sudahi dulu sampai di sini. Nanti pada pukul 15 sudah ada Kak Sugandi dan juga Kak Yuli nih yang akan menemani Anda dalam acara Gema Pramuka. Anda bisa mengikuti acara Gema Pramuka sesaat lagi mendengar pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat nih pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Akan ada acara Gema Pramuka untuk Anda. Sudah ada saat ini di studio ada Kak Sugandi dan juga ada Kak Yuli ya, yang akan menemani Anda. Kami ucapkan selamat mengikuti acara ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Adik-adik kuang atau pramuka di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Gemah Pramuka di Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, khususnya di program 1. Adik-adikku, kakak pemuda atau pramuka, di kesempatan sore hari ini Gemah Pramuka akan membahas suatu tema, yaitu tuntaskan satuan syarat kecakapan umum, kuasai syarat kecakapan khusus, dan wujudkan penggalang tangguh. Nah, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, tema ini kakak sengaja sampaikan di kesempatan sore hari ini agar adik-adik pramuka penggalang bisa memahami apa yang seharusnya dilakukan dan untuk menggembleng jiwa adik-adik menjadi pramuka yang tangguh. Baiklah adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, Kak Gandhi sore hari ini ditemani Kak Yuli, sementara Kak Sidarta sedang berhalangan hadir. Dan kakak ucapkan untuk Kak Sidarta, mudah-mudahan segala urusannya dapat tuntas, dapat diselesaikan. Dan juga di sore hari ini, adik-adik dari gugus depan dari Pangkalan Satya Graha Gudep 021-022 SMP Negeri 19 Bandar Lampung juga akan menemani adik-adik di siaran sore hari ini, dan nanti akan dipandu langsung oleh Kak Yuli selaku pembina dari SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Nah, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, sebelum sampai kepada tema kita di sore hari ini, ada baiknya bahwa beberapa hal yang harus kita ketahui berkaitan dengan anggota pramuka, khususnya untuk adik-adik pramuka siaga, penggalang, penegak, dan juga pandega. Sebagai anggota pramuka, tentunya untuk dapat mengikuti aturan-aturan yang ada atau juga ketentuan-ketentuan yang ada, dan juga sebagai pelengkap pendidikan, yaitu syarat kecakapan umum adalah merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh peserta didik. Untuk itu nanti akan dibahas di sore hari ini berkaitan dengan tuntaskan syarat kecakapan umum, kuasai syarat kecakapan khusus, wujudkan penggalang tangguh. Baiklah adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, sebelum sampai kepada tema, kakak ingin mengucapkan selamat sore adik-adik yang ada di studio.
1: Sore.
0: Salam untuk teman-temanmu yang ada di rumah. Mudah-mudahan di sore hari ini juga mendengarkan melalui radionya atau melalui pesawatnya, bisa mendengarkan siaran ini di Gemah Pramuka. Baiklah adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, selanjutnya Kak Yuli akan menyapa adik-adik sekaligus juga nanti akan memandu siaran kita di sore hari ini berkaitan dengan tampilan-tampilan dari gugus depan Pangkalan Satya Graha Gudep 021-022 SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Silakan Kak Yuli.
1: Terima kasih Kak Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.
2: Salam.
1: Tapi pun.
2: Ya pun.
1: Dua kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, raja muda karana. Yes, mantap. Oke, terima kasih adik-adikku. Kali ini kita di Gemah Pramuka kedatangan tamu, atau tepatnya kedatangan adik-adik dari Pangkalan SMP Negeri 19 Bandar Lampung dengan nomor gugus depan 021 dan 022. Dan kebetulan Kak Gandhi, ini adik-adik kita ini adalah adik-adik yang telah menyelesaikan SKK-nya pada saat tanggal berapa ya kemarin tuh ya? Tanggal berapa kemarin kita kema itu?
0: Tanggal
1: 28-29 hari Jumat dan Sabtu tahun 2026 ya, bulan kemarin tepatnya. Di sana pun perkemahan juga membahas tentang ketuntasan di SKU dan SKK, di mana sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu tuntaskan SKU, kuasai SKK, wujudkan penggalang tangguh dan berkarakter.
2: dari perkemahan menuju kecakapan, dari kecakapan menuju keteladanan, ya. Oke, sebelum itu kita mulai dulu dari tampilan yang pertama dari gugus depan 021, yaitu membacakan surat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Noval dan Hilal. Kepada Noval dan Hilal dipersilakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah. Wujuhu yawma idzin ghasiyah. Khamilatuna sibad. Taslanar hamil. Tusko ming aini aniyah.
4: Laisa lahum tu'amun illa min dari la yusminu wa la yugni min ju' wujuhu yawma izin na'imah lisa'iha radiya fi jannatin aliyah.
2: Ya, lanjutkan.
3: La tasma'u fi la iyak fiha ainu jariya fiha sururu ma marfu. Wa'af wa'ak bum.

Di studio, dua kali tepuk pramuka. Oke, sambil disiapkan, sudah siap? Dai, silakan.

0: Perkenalkan, saya Putri Hadi Wijayanti.
1: Dan saya Fawasya Syakir Guardo.
0: Dari gugus 021 dan 022 Pangkalan SMPN 19 Sebener Lampung.
1: Sebelum saya mulai acara pada pagi hari ini, saya ada pantun nih. Membeli sayur di pasar Jumat.
2: Cakep.
1: Jual belinya memakai dinar.
2: Cakep.
1: Salam subuh untuk para umat. Mari tegak membela yang benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
0: Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai muslim yang beriman, kita harus memiliki mental yang kokoh. Berani karena benar, takut karena salah. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran hanya karena takut penilaian manusia.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi,

0: آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Yang artinya berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
1: Nabi Muhammad SAW juga mempertegas dalam hadis riwayat Ahmad, janganlah sekali-kali rasa takut kepada manusia menghalangi seseorang untuk menyuarakan kebenaran apabila ia mengetahuinya.
0: Membela kebenaran memang butuh keberanian, namun ingatlah, kehilangan ridho manusia tidak ada apa-apanya dibanding kehilangan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang benar akan selalu diberi jalan keluar dan ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kesimpulan dari dakwah kita hari ini adalah keberanian sejati seorang muslim bersumber dari rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Berkata dan bertindak benar adalah bukti nyata dari takwa kepada-Nya. Menegakkan kebenaran mungkin terasa berat di awal, namun ia akan selalu membawa ketenangan batin dan keselamatan di akhirat.
0: Mari kita terapkan kejujuran dan keberanian ini mulai dari hal kecil di sekitar kita. Jangan gadaikan iman demi kesenangan semu duniawi. Sebelum saya tutup dai kita hari ini, saya ada pantun nih. Kayu jati dibuat bangku.
2: Cakep.
0: Tempat duduk di samping taman.
2: Cakep.
0: Jangan takut wahai saudaraku, benar ditegakkan tanda beriman.
3: Cabut tangan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat.
2: Semangat.
3: Oke, terima kasih adik-adikku. Tadi Kak Gandhi sudah dua penampilan adik-adik kita dari Satyagraha, di mana yang pertama yaitu hafi atau mengaji, kemudian yang kedua dai. Dan tentu saja dai dan mengaji tadi itu ada TKK-nya ya Kak Gandhi ya.
4: Iya.
3: Dan memang sengaja disusun kegiatan hari ini supaya mengikuti SKK yang ada sehingga akan mendapatkan TKK. Itu dulu Kak Gandhi.
4: Ya, adik-adikku, nanti kita lanjut lagi. Kita nantikan saatnya dikumandangkannya waktu sholat asar pada pukul 15.16 menit untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
5: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oke, assalamualaikum kakak peminat pramuka di mana saja berada. Baru saja kita dengarkan pada dikumandangkannya waktu salat asar untuk Tabanan Lampung dan sekitarnya pada pukul 15.16 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kita gemah pramuka akan segera melanjutkan tema kita di sore hari ini yang berkaitan dengan syarat kecakapan umum maupun kecakapan khusus, dan juga berkaitan dengan hal-hal bagaimana keterampilan yang dimiliki oleh adik-adik anggota pramuka. Di sore hari ini masih tetap semangat dan gembira adik-adik dari SMP Negeri 19 Bandar Lampung, gugus depan 021-022 SMP Negeri 19 Bandar Lampung dengan nama pangkalannya Satya Graha. Satya Graha. Dan adik-adikku kakak pembina atau pramuka, kembali lagi Kak Yuli akan memandu adik-adik kita di sore hari ini. Silakan Kak Yuli.
1: Terima kasih Kak Gandhi. Baik, tapi sebelum itu Kak Yuli akan mengucapkan terima kasih nih untuk seluruh pihak yang support nih kegiatan pramuka di SMP Negeri 19 Bandar Lampung, terutama untuk para bunda-bundanya. Salam untuk bunda-bundanya, semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Dan terima kasih juga sudah mau mengantarkan anak-anaknya ke RRI untuk mengikuti siaran Gema Pramuka pada sore hari ini. Semoga langkah ini menjadi awal untuk anak-anak kita menuju masa depan yang ceria, amin. Baik, kita lanjutkan lagi untuk penyelesaian atau tuntaskan SKU di sini. Ananda dari Cia, adik kita Cia, akan membacakan dasa dharma, kemudian dilanjutkan dengan puisi. Ya, dipersilakan Cia.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Asna Nabila dari pangkalan SMP Negeri 19 Bandar Lampung, akan membacakan dasa dharma pramuka. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
1: Oke, tadi itu pembacaan dasa dharma. Adik kita Cia juga akan membacakan puisinya terkait kegiatan hari ini. Dipersilakan.
2: Saya akan membacakan puisi yang berjudul Pramuka Tangguh, karya Arijal Farel Nur Yebe. Di bawah langit malam, api unggun menyala membara, menyelimuti tubuh di tengah kedinginan malam. Di balik tenda, terkumpul para perjuang pramuka tangguh. Tak pantang menyerah, siang malam tetap berjuang, menghadapi setiap rintangan yang ada. Kami tak sekedar menghafal Trisatya dan dasa dharma, namun juga mengamalkan setiap butir yang terkandung di dalamnya. Kami, anak pramuka, hutan adalah sahabat kami. Menjelajahi hutan adalah hal lumrah bagi kami. Terima kasih.
1: Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Dua kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, raja muda karana. Yes, mantap. Oke, kita lanjutkan di sini juga sudah hadir Pratama dari gugus depan 021 yaitu Adinda Adit. Ya, Radit, di mana Radit akan menceritakan nih kondisi kegiatan pramuka di gugus depan kita. Dan sekarang Adit mengajak berapa orang ke RRI, dan tadi gimana prosedurnya ke RRI ini? Gitu. Silakan Radit.
3: Siap. Assalamualaikum semuanya. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, nama saya Raditya Putra Pratama Saya adalah Pratama dari pangkalan SMP 19 Bandar Lampung yang bergugus depan 12.022 dan 12.021. Jadi saya akan menceritakan kepada semua
1: pendengar
3: di sini yang dilakukan di pangkalan SMP 19 Bandar Lampung ada banyak sekali, yaitu yang pertama baru saja kemarin kita baru saja melakukan kema dari tanggal 28
1: Agustus
3: sampai 29 Agustus. Dan di situ juga banyak penyematan TKK seperti TKK masak, TKK nari, pemandu arah, dan TKK kema. Setelah itu kemarin baru saja melakukan latihan yang sangat baik, yaitu seperti PBB tongkat, sandi AND, sandi kotak 1, sandi dan sandi kotak 2. Lalu saat menuju ke RRI tadi, kita sempat berdiskusi terlebih dahulu atau bisa dibilang briefing agar saat siaran ini dimulai mereka tidak terlalu tegang dan tidak salah berkata.
1: Oke. Jadi semua itu ada koordinasi ya. Ya, dikoordinasi oleh Radit ya, selaku Pratama Putra. Jadi sebenarnya saya memberikan kepercayaan pada kalian bahwa kalian bisa mengakomodir. Pratama bisa mengakomodir adik-adiknya karena Pratama ini yang Radit ini itu merupakan kelas 9 ya. Kelas 9, jadi sebentar lagi akan menghadapi TKA. Jadi saya anggap sudah mampu untuk mengkoordinir adik-adiknya. Dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua saling mendukung, sehingga untuk kegiatan ini Kak, Ananda semua diantar langsung oleh orang tuanya ke RRI. Walaupun dalam kondisi saat ini suara saya begini gitu ya, karena mondar-mandir tadi ternyata debu vulkanik itu sangat tajam sekali, sehingga untuk esok hari Senin itu sekolah mengadakan daring enggak. Jadi satu hari mengadakan daring, namun para guru dan tenaga pendidiknya itu tetap hadir ke sekolah untuk membersihkan sekolah dari debu-debu vulkanik tersebut. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kemudian masih ada lagi penampilan dari virus yang akan membawakan dongengnya. Ya, di sini virus untuk bisa mengambil posisi. Namun sebelum itu, baiknya kita akan melakukan tepuk semangat. Berdiri semua dulu. Ya. Ya, berdiri semua dulu. Kita akan melakukan tepuk semangat. Kalau semangat suaranya bagaimana? Kuat. Iya, harus kuat. Tepuk semangat. Satu lagi nih, tepuk khas dari pangkalan SMP Negeri 19 Bandar Lampung Kak. Ya. Tepuk Lampung.
4: Nyaniku Ulun Lampung.
1: Ya. Yang maknanya nyak itu saya, niko itu kamu. Nyak niko artinya kamu dan saya, orang Lampung. Jadi itu sengaja saya ciptakan untuk sebagai tepuk khas SMP Negeri 19 Bandar Lampung ketika berkegiatan, dan mudah-mudahan bisa diteruskan ya. Dua kali tepuk pramuka. Oke, Pratama mungkin akan memimpin yel-yelnya, silakan.
3: Oke, semuanya. Satu,

0: Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Izin juga Kak melaporkan bahwa ini yang putra ada 8 orang, yang putri ada 6 orang. Ya, jadi kita lanjut dengan Pak Irus akan membacakan dongengnya. Kepada Pak Irus, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fairuz Cantika Isdihar dari Pangkalan SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Saya akan menceritakan dongeng tentang Cerdik si Kancil dan Buaya. Dikisahkan pada suatu hari, Kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan tersebut. Dengan kecerdikannya, Kancil memberanikan diri menghampiri para buaya dan membuat kesepakatan pada buaya bahwa ia membawa berita baik dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai. Merasa percaya dengan ucapan Kancil, buaya pun menyepakati dan bersedia berbaris di tepi sungai sampai ke ujung seberang sungai hingga membentuk jembatan. Kancil pun menyeberangi sungai dengan bantuan para buaya. Namun sesampainya di seberang sungai, Kancil langsung mengucapkan terima kasih kepada para buaya karena mau membantunya menyeberangi sungai. Kemudian langsung melarikan diri. Hal ini pun membuat para buaya marah karena merasa dibohongi. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, tepuk tangan untuk Pak Irus. Kemudian dilanjutkan dengan pantun yang akan dibacakan oleh Gazi, Wira, dan Yuman. Kepada Ananda bertiga untuk mengambil posisi masing-masing. Namun sebelum itu, mungkin ada sedikit yang akan saya sampaikan Kak Gandhi terkait tema kita pada sore hari ini, yaitu tuntaskan SKU, kuasai SKK, wujudkan penggalang tangguh dan berkarakter. Dari perkemahan menuju kecakapan, dari kecakapan menuju keteladanan. Di mana kegiatan mentuntaskan SKU dan kuasai SKK kita bisa lakukan dengan cara learning by doing. Jadi kita sebagai asisten pembina atau pembina di Gus Depan bisa meramu kegiatan tersebut sehingga kegiatan itu menyenangkan dan menghasilkan TKK. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 bulan kami melakukan latihan, banyak TKK yang sudah disematkan di baju adik-adik kita ini Kak. Dan alhamdulillah itu enggak cuma disematkan Kak, memang benar-benar kami lakukan. PBB kami lakukan, pinering kami lakukan, semapur kami lakukan, memasak hanya beberapa orang ya yang melakukan. Dan insya Allah nanti kita garap ke depannya semua ada TKK memasak di baju-baju kalian. Semangat. Mana suaranya? Semangat. Oke, baik, sudah di posisinya. Untuk pantun terlebih dahulu akan dibacakan oleh Gazi. Kepada Gazi dipersilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan nama saya Zivin Gazi Najuan dari SMPN Negeri 19 Bandar Lampung akan membacakan pantun. Pagi hari memetik melati.
0: Cakep.
2: Melati indah di tepi taman.
0: Cakep.
2: Salam pramuka sepenuh hati, kami menyapa para pendengar sekalian.
0: Oke. Lanjut.
2: Burung berkicau di atas dahan.
0: Cakep.
2: Terbang tinggi menuju awan.
0: Cakep.
2: Pramuka menjadi generasi harapan, berani, disiplin, dan berwawasan.
0: Oke.
2: Pergi ke hutan mencari rotan.
0: Cakep.
2: Rotan dibawa untuk kerajinan.
0: Cakep.
2: Pramuka mengajarkan persahabatan, saling membantu, dan penuh kepedulian.
0: Iya, sesuai desa Dharma ya. Oke. Ada lagi? Oke.
2: Berkemah bersama di malam hari.
0: Cakep.
2: Ditemani bintang yang berseri.
0: Cakep.
2: Pramuka menjaga persatuan negeri dengan semangat di dalam diri.
0: Keren. Oke. Ada lagi? Oke.
2: Pergi ke taman melihat bunga.
0: Cakep.
2: Bunga indah harum mewangi.
0: Cakep.
2: Kita sampai di penghujung acara. Terima kasih dan salam pramuka dari kami.
0: Oke, terima kasih Gazi. Lanjut Wira.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di sini saya dari Pangkalan SMP 19 Negeri SMP 19 Negeri Bandar Lampung. Di sini saya ingin membacakan pantun Pramuka. Mati lampu terasa gelap.
0: Cakep.
3: Lilin dinyalakan sebagai penerang. Anak Pramuka haruslah tegap lawan badai yang sedang menghadang. Jalan-jalan kita ke Amerika.
0: Cakep.
3: Pulangnya bawa buah tangan.
0: Cakep.
3: Jadi pramuka diri di tempat agar kuat hadapi tantangan.
0: Oke.
3: Burung darah hinggap di jendela lalu bertengger di atas kawat. Mari kita bertepuk pramuka agar berkurang semua penat. Kakek baca koran pakai kacamata, namun sayang lupa meletakkan. Leader di tenda mengajari kita bagaimana indahnya kebersamaan. Ambil parang untuk menghambat. Alas lapak tangan-tangan kain. Jadilah anak pramuka yang hebat, menjadi contoh bagi yang lain. Sarang lebah di pohon mangga, biarkan saja nanti dia menyengat. Salam satu hari anggota pramuka, mari tetap menjaga semangat.
0: Oke.
3: Terkena parang, tangan pun terluka.
0: Cakep.
3: Balut cepat.
0: Mana cakepnya nih? Sabar, jangan buru-buru Wira, jangan buru-buru ya. Ulang-ulang jauh Wira. Ya. 1, 2, 3.
3: Mati lampu terasa gelap.
0: Oke.
3: Lilin nyalakan sebagai penerang.
0: Cakep.
3: Anak pramuka haruslah tegap lawan badai yang sedang menghadang. Jalan-jalan kita ke Amerika.
0: Cakep.
3: Pulangnya bawa buah tangan.
0: Cakep.
3: Jadilah pramuka diri di tempat agar kuat hadapi tantangan.
0: Oke.
3: Burung darah hinggap di jendela.
0: Cakep. Mana cakepnya nih?
3: Lalu bertengger di atas kawat.
0: Cakep.
3: Mari kita bertepuk pramuka agar berkurang semua panat.
0: Oke.
3: Kakek baca koran pakai kacamata.
0: Cakep.
3: Namun sayang lupa meletakkan.
0: Cakep.
3: Tidur di tenda mengajari kita bagaimana indahnya kebersamaan.
0: Oke.
3: Ambil parang untuk membabat.
0: Cakep.
3: Alas telapak tangan dengan kain.
0: Cakep.
3: Jadilah anak pramuka yang hebat, menjadi contoh bagi yang lain. Sarang lebah di pohon mangga.
0: Cakep.
3: Biarkan saja nanti dia menyengat. Salam satu hati anggota pramuka. Mari tetap menjaga semangat.
0: Keren.
3: Terkena parang, tangan pun terluka.
0: Cakep.
3: Balut cepat dengan selembar kain.
0: Cakep.
3: Jangan bilang anggota pramuka kalau enggan peduli dengan yang lain.
0: Oke. Sudah Wira pantunnya. Kemudian kita lanjutkan dulu dengan bernyanyi ya. Untuk semua berdiri yuk. Berdiri. Kita akan menyanyikan apa ya? Menyanyikan apa kita? Mars Pramuka. Bisa dipimpin oleh Pratama ya, untuk lebih dekat lagi. Oke, silakan. 1, 2, 3.

0: Dua kali tepuk pramuka.
1: Pramuka, pramuka, raja muda karana Tuhan Yes mantap.
0: Oke, terima kasih adik-adikku. Kemudian tibalah saat ini kita akan mendengarkan dua puisi yang akan dibacakan oleh Cia dan Lutfi serta Putra ya. Untuk Putra dulu silakan bacakan puisinya. Lutfi untuk bersiap-siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Aditya Saputra.
4: Saya Lutfi Pancerselo.
2: Saya akan membacakan puisi tentang pramuka.
0: Ya.
2: Di alam bebas kami berpetualang belajar mandiri dan saling menolong.
4: Kami belajar membangun kebersamaan dan jiwa kepemimpinan untuk masa depan yang gemilang.
2: Pramuka, praja muda karana, generasi penerus bangsa yang siap sedia membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, tepuk tangan untuk Putra dan Lutfi. Demikianlah tadi penampilan adik-adik kita dari pangkalan SMP Negeri 19 Bandar Lampung dan gugus depan 12021 dan 12022. Saya rasa itu kan penampilan dari adik-adik kita. Dan terkait kegiatan pada sore hari ini dengan tema kita, itu kita sudah lakukan secara belajar sambil melakukan atau learning by doing, di mana kecakapan itu harus dibuktikan melalui proses pendidikan pramuka, salah satunya melalui SKU dan SKK tadi. Karena dengan perkemahan menuju kecakapan dan kecakapan menuju keteladanan itu bisa dimaknai. Kemarin adik-adikku sudah selesai melakukan perkemahan dan ditutup dengan closing, yaitu memukar tenda. Apakah kegiatan pramuka kita sudah selesai? Tentu saja belum. Justru perkemahan itu baru saja kita gelar. Kenapa kita gelar? Dari perkemahan itu kita harus mempunyai semangat. Semangat untuk apa? Mencapai keteladanan. Kemudian kita belajar di waktu perkemahan itu apa saja kemarin itu selain PBB? Ada tali temali. Ketika menjelajah kalian belajar apa?
5: Sandi kotak.
0: Sandi kotak. Memecahkan sandi kotak. Kemudian setelah tahu dari apa perintah sandi kotak, apa yang kalian lakukan? Melakukan dengan semapur. Kemudian ada lagi arang dan rintang ya. Iya, untuk mencapai 3K penjelajah itu ada beberapa kah yang dilakukan untuk meraihnya. Dan ini semua kalau dikemas dengan menarik dan menantang, tentunya adik-adik kita tidak akan bosan dan tentu saja akan terus semangat untuk berlatih. Dan adik-adikku sekalian, harus kita pahami bahwa SKU bukan sekedar buku yang harus dicentang atau diparap atau ditandatangani. Ya. Namun SKU adalah media yang kita gunakan untuk menempa diri kita supaya kita menjadi insan yang mencerminkan dasar dharma. Dasar dharma apakah hanya diucapkan? Tentu saja tidak. Dan harus kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dulu kak yang bisa saya sampaikan untuk pengantar adik-adik kita dari Satyagraha.
6: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau program, Kita lanjut lagi berkaitan dengan syarat kecakapan umum tadi dan juga syarat kecakapan khusus yang menjadi tema di sore hari ini. Kalau gitu adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, khususnya untuk adik-adik anggota pramuka dari siaga, penggalang, penegak dan juga pandega. Syarat kecakapan khusus ini sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan juga dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Adik-adikku, syarat kecakapan umum disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, penggalang, penegak dan juga pandega. Syarat kecakapan umum untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkatan siaga mula, bantu dan juga tata. Dan kemudian juga untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, rakit dan terap. Kemudian juga syarat kecakapan umum untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan penegak laksana. Syarat kecakapan umum untuk pandega, tanda kecakapan umum diraih oleh peserta didik melalui bentuk-bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Baiklah adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, apa yang disajikan oleh Kak Yuli dan juga adik-adik dari pramuka penggalang SMP Negeri 19 Bandar Lampung tadi termasuk pada bidang mental, yaitu bidang agama, moral spiritual, pembentukan pribadi dan watak dengan ditandai warnanya yang disematkan sebagai tanda tanda kecakapan atau bukti kecakapan ini adalah warna kuning sebagai warna dasar tingkat kecakapan khususnya. Kemudian juga adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, kalau kita lihat dari tanda kecakapan khusus yang dikelompokkan menjadi 5, yaitu bidang agama, kemudian bidang patriotisme, bidang keterampilan, bidang ketangkasan, bidang sosial. Tadi sudah beberapa hal telah dilakukan oleh adik-adik anggota pramuka dari SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Baik adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, masih ada beberapa waktu lagi, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Yuli. Silakan Kak Yuli.
0: Terima kasih Kak Gandhi. Jadi untuk adik-adikku, SKU atau syarat kecakapan umum dan SKK syarat kecakapan khusus itu dilakukan untuk menjadi bagian dari proses pendidikan anggota muda. Nah, penggalang yang saat ini kalian latih, golongan penggalang, itu merupakan tahap yang akan kalian lewati, terutama yang kelas 9 saat ini, dia akan menuju ke penegak, ya. Jadi nanti akan meninggalkan golongan penggalang menuju ke penegak. Dan yang kelas 7 saat ini, dia akan memasuki golongan penggalang SMP, ya kayak. Jadi SKU itu bukan sekedar mengejar tanda tangan seperti yang saya bilang tadi. Namun SKU itu digunakan sebagai media untuk menempa diri. Apa sih yang ditempa? Disiplin, tanggung jawab, mandiri. Dan kalau itu semua bisa terwujud, insya Allah kalian akan menjadi insan yang berintegritas. Integritas itu apa sih? Mau diawasin, mau gak diawasin, ada yang melihat ataupun tidak dilihat, dia akan tetap dengan aturan. Dia tidak akan melanggar aturan walaupun tidak diawasi. Tidak ada yang lihat. Seperti contohnya misalnya ketika nyontek nih, ya kan? Nyontek, kalau nggak ketahuan kan nggak kena sanksi ya. Tapi kan itu melanggar aturan, benar tidak? Benar. Iya. Namun kalau sudah mempunyai integritas tinggi, dia pasti tidak akan melakukan. Jadi integritas itu menuju apa? Kesadaran diri, ya. Kalau sudah sadar itu salah, ya jangan dilakukan, ya. Kalau itu sudah sadar itu benar, ya dilakukan dengan istiqomah, terus menerus lakukan dengan hal-hal yang kecil itu dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi hal-hal yang besar. Seperti gini contohnya, ketika bangun tidur, siapa adik-adik yang di sini, yang di studio, yang bangun tidur langsung membersihkan tempat tidurnya? Ada nggak di sini? Oh, masya Allah, keren, alhamdulillah. Yang belum, nanti malam abis tidur bangun pagi dibersihin tempat tidurnya. Supaya apa? Awal memasuki atau melihat dunia itu kita sudah melakukan hal yang baik, walaupun itu kecil. Kalau kita lakukan terus menerus dengan berbuat yang kecil terus menerus, maka kita akan bisa melakukan hal yang besar. Dan itu membersihkan tempat tidur itu ya kak ya, itu menjadi, kalau di tentara itu penting itu pak kak. Jadi yang dicek dulu itu mereka itu di barak itu yang dicek dulu itu tempat tidurnya kak. Kalau dilihat tempat tidurnya sudah nggak beres, wah kena hukuman itu dah. Kalau kalian hukumannya apa adik-adikku? Satu set hukumannya apa kalian? Angkat satu seri. Mereka ada sendiri kak untuk mendisiplinkan teman-temannya. Mereka mempunyai kesepakatan. Kalau salah langsung satu seri, tergantung permintaan temannya. Salah satu seri, salah dua seri, seperti itu. Dan mereka melakukan angkat badan. Dan saya menyetujui itu semua karena dengan melakukan satu seri otomatis olah tubuh, olah fisik, sehingga nanti akan timbul olah rasa. Satu sama lain bisa merasakan, satu sama lain bisa peduli. Sehingga setelah peduli dia akan ada timbul rasa empati dengan teman-temannya. Jadi semua itu saya lakukan bertahap kak, karena di 19 ini memang baru digarap di kelas 7 ya, karena kelas 9 sudah mulai mau tidak boleh lagi ekskulnya. Jadi sengaja memang saya garap untuk yang kelas 7 saya kuatkan. Kelas 8 mengikuti hanya beberapa orang, dan itu PR buat saya sebagai asisten pembina di 19. Semoga, dan ini untuk pendengar di rumah, mohon doanya, karena tanpa doa dan partisipasi dari orang tua dan pihak sekolah, apa yang saya lakukan itu tidak ada artinya kak. Dan terutama untuk adik-adikku, tetap semangat, lakukan terus menerus, berlatih terus menerus sesuai dengan jukran-jukran yang ada, tidak boleh menyimpang, semua harus dikonsultasikan, begitu Kak Gandhi. Itu pesan-pesan saya untuk adik-adikku di studio maupun di rumah, tetap istiqomah dengan melakukan hal-hal yang kecil, karena hal yang besar akan tercipta dari hal yang kecil. Itu saja Kak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, sampai di sini dulu jumpa kita. Insya Allah kita jumpa lagi di tanggal 20 September yang akan datang. Selamat sore, selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Salam pramuka, salam karakter.
0: Dua

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Selamat sore pendengar semua, kami mau untuk tetap berhati-hati ya, dan juga tetap gunakan masker serta kacamata untuk Anda juga beraktivitas di luar. Tapi bila perlu untuk meminimalisir kegiatan, hanya cukup di dalam rumah saja dan perhatikan ventilasi, pintu dan juga jendela tetap harus tertutup rapat ya pendengar. Karena ini menghindari yang namanya debu untuk bisa masuk ke dalam rumah dan juga sela-sela lubang udara yang juga memungkinkan terbawa angin abu vulkanik yang juga masih menyebar luas di wilayah Kota Bandar Lampung. Baik pendengar, sore hari ini kami akan terus memberikan informasi dan juga menghimbau kepada pendengar semua mengenai perkembangan dan juga keadaan di wilayah Provinsi Lampung saat ini di hari ke-6 di bulan September 2026 bersama saya Novita Vira dan juga ada Bani yang bertugas di operator sore hari ini.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
3: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
2: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
3: Buat apa?
2: Ayo, ya, salah mau story gitu, Mo.
3: Jangan dong.
2: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
3: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
2: Oh gitu ya, ya sudah, kalau begitu.
4: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya

Dengan informasi kali ini kami akan sampaikan mengenai informasi perkembangan Gunung Anak Krakatau yang juga masih menunjukkan aktivitas vulkanik ya, dan juga erupsi yang terus terjadi disertai semburan lava, suara gemuruh hingga dentuman yang juga terdengar di sejumlah wilayah Lampung, Banten dan juga Jawa Barat. Jadi saat ini memang Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau juga siaga. Masyarakat serta juga wisatawan ini terus dihimbau tidak mendekati area gunung dalam radius 3 km dari pusat erupsi, dan juga gunakan masker, lindungi mata serta kurangi aktivitas di luar rumah. Tetap tenang, waspada dan pantau informasi resmi dari BPBD dan juga BMKG Provinsi Lampung.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, leh.
3: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.

0: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih. Nih.
2: Enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Berikan informasi kali ini dari pelaksana kegiatan belajar mengajar atau juga KBM akibat dampak dari abu vulkanik yang juga disampaikan oleh Gubernur Lampung dan juga diperuntukkan untuk Bupati Wali Kota Seprovinsi Lampung serta warga yang juga saat ini terdampak ya dari abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau, yang juga dimohon kepada saudara untuk mengambil langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan peserta didik dengan mengalihkan seluruh aktivitas belajar mengajar di jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB menjadi pembelajaran daring atau online dari rumah masing-masing. Lalu pemberlakuan dari KBM secara daring ini juga berlaku dimulai dari Senin tanggal 7 sampai dengan 8 September 2026 dengan terus memantau perkembangan situasi dari otoritas yang juga berwenang. Kepala Satuan Pendidikan dan Guru tetap melaksanakan tugas dari sekolah serta juga memastikan pembelajaran secara efektif dan memastikan seluruh materi dapat tersampaikan dengan baik melalui platform digital yang tersedia. Jadi juga dihimbau kepada seluruh siswa, guru, dan orang tua untuk mengikuti aktivitas di luar rumah serta wajib menggunakan masker jika terpaksa keluar untuk ruangan menghindari ISPA, yaitu infeksi saluran pernafasan akut, iritasi mata, dan juga kulit akibat dari abu vulkanik.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
3: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
3: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi...

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Pendengar, demikian pengajian suci Al-Quran Surat Al-Baqarah dari Marian Saputra. Dan selanjutnya bersama akan kita dengarkan beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Riyadh, Kementerian Kesehatan kembali mengaktifkan seluruh Health Emergency Operating Center di semua kota yang juga terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk mempercepat respon kesehatan. Jadi pusat darurat kesehatan ini diaktifkan untuk memastikan penanganan kesehatan masyarakat yang juga terdampak bisa dilakukan secara cepat dan juga terkoordinasi antar instansi. Kementerian Kesehatan juga mengaktifkan seluruh Health Emergency Operating Center, di mana langkah itu juga digunakan untuk memperkuat pemantauan dan juga penanganan kesehatan di wilayah yang juga terdampak. Dan juga dipastikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi ini juga menyatakan bahwa ini penanganan kesehatan masyarakat terdampak bisa dilakukan secara cepat dan juga terkoordinasi.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Nah, si pepul yang video call ini ya. Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan. Matiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ya, selalu mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan Warta Berita. Tetap bersama kami di era di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih distribusi kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat

0: dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
3: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
5: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
6: Ayo tumbuhlah.
4: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
7: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
8: Sebuah pensil kecil.
4: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
8: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
4: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
9: Ayah, Bunda, lihat nih.
4: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
9: Tapi semuanya sibuk.
10: Aku senang sekali sekarang.
4: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
11: Katanya
4: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
11: Ada ayah yang ambil.
12: Tapi sebelum main,
4: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
13: Yang sesuai usia kakak ya mah.
4: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
14: Kita tanam sama-sama ya.
15: Oke Bu.
4: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
16: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus.

0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin.

tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: I think they have every ingredient.
3: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
2: It's very very possible that that's
1: going to be the case. Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
4: I think that we can be very happy with the whole.
3: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
4: How we where we are now? It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: mah bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ih, pengen jerit rasanya loh.
6: Pakai jas-jasnya dulu.
7: Gak mau.
6: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
7: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
6: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
7: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
6: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
7: Ih, gak mau bercanda.
6: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
7: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
8: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pendengar lagu dimiliki Bunga Jiwaku ya. Ayo Vian Dono, ini menemani Anda semua mendengarkan kami di 90,9 Pro Satria di Bandar Lampung ya. Pendengar kami selalu menghimbau untuk Anda semuanya untuk berhati-hati, stay safe gitu kan ya. Karena memang abu vulkanik masih menyebar di mana-mana. Penting sekali untuk Anda tidak keluar rumah gitu ya. Dan ada berdasarkan penghimbauan dari Wali Kota dan juga Gubernur, besok sekolah diliburkan atau juga bisa belajar daring ya lewat rumah. Dan pastinya Anda tetap harus memakai masker, menggunakan kacamata, dan untuk tidak keluar rumah itu yang paling penting gitu ya. Stay safe semuanya pokoknya. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan kami di ProSatria di Bandar Lampung, karena informasi dan inspirasi.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
3: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
3: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
7: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
8: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
6: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
7: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Let's do it.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Dari miliknya Tulus, Teh Hijau pendengar ya, spesial untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami di 90,9 malam hari ini di kesempatan Minggu 6 September 2026 pendengar. Dan dari erupsi Anak Krakatau ini banyak sekali mungkin yang khawatir gitu kan ya, tentang perjalanan dan segala macamnya, karena juga hari ini itu penerbangan untuk dari dan menuju Lampung gitu ya, maksudnya dari keluar Lampung itu dibatalkan semuanya, bahkan yang ke Jakarta juga, dari Jakarta ataupun menuju ke Jakarta itu dibatalkan juga karena memang tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan ke tujuan tersebut gitu ya. Tapi untuk penyeberangan Merak Bakahuni ini masih normal pendengar di tengah erupsi Anak Krakatau ini. Jadi aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bakahuni Lampung tetap berjalan secara normal di hari ini, di 6 September 2026, meskipun sebelumnya terdampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau, tapi intensitas debu vulkanik pada pagi hari dilaporkan telah berkurang dibandingkan kondisi semalamnya. Dan pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni Trimoyo mengatakan juga bahwa kondisi pelabuhan saat ini aman dan juga lancar. Arus kendaraan yang masuk maupun keluar pelabuhan juga terpantau landai dan juga relatif sepi. Dan disebutkan juga bahwa berdasarkan pemantauan Stasiun Meteorologi Maritim BMKG Pelabuhan Panjang pada pukul 7 pagi tadi, kondisi cuaca di sekitar Pelabuhan Bakahuni itu berawan. Angin bertiup dari barat laut dengan kecepatan 1 hingga 4 knot, sedangkan tinggi gelombang juga berkisar normal antara 0,2 hingga 0,3 meter. Kondisi arus laut ini bergerak ke arah timur dengan kecepatan sekitar 0,6 hingga 1 meter per detiknya. BMKG juga menyatakan kondisi cuaca ini cukup aman untuk aktivitas pelabuhan dan mengingatkan juga agar perkembangan informasi cuaca tetap dipantau oleh masyarakat secara berkala. Sementara itu, aktivitas Gunung Anak Krakatau pada hari ini terpantau tertutup kabut dengan tingkat 0 hingga 3. Asap kawah juga tidak teramati, sedangkan kondisi cuaca di sekitar gunung itu berawan hingga mendung dengan angin lemah ke barat laut. Nah, berdasarkan informasi pemantauan juga, erupsi menerus Gunung Anak Krakatau berhenti pada hari ini di pukul 00:04 waktu Indonesia Barat atau 12 malam dini hari tadi ya. Meskipun demikian juga, perkembangan aktivitas gunung api ini juga terus dipantau dan menjadi perhatian dalam operasional penyeberangan di lintasan Merak Bakahuni. Dan dihimbau juga untuk pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintasan Merak Bakahuni tetap tenang dan tidak percaya hoax yang belum tentu kebenarannya. Kemudian juga tetap melindungi diri dari abu vulkanik dengan memakai masker serta mengikuti informasi yang resmi dari pemerintah setempat. Seperti itu ya. Ini penting banget ya pendengar untuk kita tidak termakan hoax. Kadang juga berita yang tersebar luas di internet itu adalah video lama misalnya, terus juga yang seharusnya bukan menjadi konsumsi untuk Gunung Anak Krakatau buat orang yang mungkin mudah percaya gitu kan ya, akhirnya termakanlah hoax itu. Jadi makanya mari kita ajak saudara-saudara kita, kemudian juga teman-teman kita, kerabat terdekat kita untuk mendapatkan informasi dan percaya informasi hanya pada sumber-sumber terpercaya dari akun pemerintah, kemudian juga dari RRI pastinya gitu ya. Dan supaya tidak mengikuti informasi yang tersebar secara luas ya, yang tanpa diketahui sumber kebenarannya seperti apa gitu ya. Pokoknya tetap waspada tapi tidak panik dan juga tidak terlalu menakuti diri sendiri gitu kan ya, karena kita tetap harus bermitigasi pendengar, kita tetap harus segala macamnya itu tetap terkontrol gitu ya, supaya juga tidak terjadi kepanikan dan segala macamnya. Oke. Jangan lupa kalau misalnya pengen keluar rumah itu menggunakan masker, terus juga pakai kacamata, karena kalau naik motor itu lumayan ya, debunya bisa bikin mata kelilipan atau juga nanti akan terganggu ketika berkendara ya. Dan jangan lupa untuk memakai jaket juga, jemur pakaian juga lebih baik di dalam rumah dulu sekarang ya. Tutup ventilasi pendengar dengan saringan debu, terus juga jangan terlalu banyak beraktivitas di luar rumah. Kalau misalnya gak perlu banget keluar, mendingan di rumah aja dulu gitu ya. Yaudah pendengar, jangan kemana-mana, Aran nanti akan buka sesi request untuk Anda semua di Ruang Rindu malam hari ini. Silahkan untuk request lagu favorit Anda, Indonesia boleh, mancanegara juga boleh ya. Langsung aja WhatsApp di 0811 720 7909, atau juga Anda bisa telepon Ara di 269720 nanti di Ruang Rindu dari jam 9 malam ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek

0: vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
1: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
2: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

dari miliknya Melly Goeslaw bareng sama Martino Leo. Ratusan Purnama Pendengar ya, di kesempatan malam hari ini masih di Ruang Rindu. Untuk Anda semua yang mau menitipkan salamnya, menitipkan rindunya lewat lagu-lagu, boleh banget ya. Kita akan terima requestannya sampai dengan pukul 11 malam ini. Dan yang mau request langsung aja lewat WhatsApp di 0811 7207909 atau boleh telepon ke 269 7020.

Selamat malam, mari ucapin untuk Anda semua yang sudah ikutan masuk nih pendengar dari 0812 7297 sekian. Selamat malam kakak, mau request dong kali ini lagu mancanegara boleh ya. Mau request lagunya Kelly Clarkson kalau ada kak, yang mana aja. Kangen sama suaranya Kelly. Okay. Nanti Kelly Clarksonnya Ara puterin yang Breakaway ya. Kalau misalnya kangen sama lagu Kelly Clarkson, sekalian Ara kasih yang lumayan lama lagunya Breakaway. Terus juga dari Maun jarang mandi di metro, malam ke arah mau request lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. Oke deh, kebetulan NPD yang Sempurnanya Aku memang udah masuk di playlistnya. Nanti kita puterin spesial untuk Maun yang jarang mandi ya. Mandi dong Maun, jangan jarang-jarang mandi ya. Terus lagi kalau misalnya ada nih pendengar ya mau telepon lewat WhatsApp boleh banget, nanti kita akan angkat teleponnya. Langsung aja telepon lewat 0811 7207909 dan bisa request via telepon WhatsApp gitu ya. Kalau misalnya sekarang lagi keterbatasan pulsa ya. Nah tapi sebelum lanjut lagi untuk kasih informasi ke Anda pendengar, Ara mau ajak Anda untuk dapatin informasi yang paling terpercaya pastinya dari RRI.co.id. Supaya kita tetap gak termakan yang namanya hoax gitu ya, atau juga berita-berita bohong atau berita-berita tidak bertuan gitu ya. Nah Ara mau kasih informasi untuk Anda semua pendengar dari abu vulkanik ini yang mengandung pecahan kaca dan batuan dan berbahaya kalau misal terhirup ya. Ini juga penting banget untuk kita bisa selalu menggunakan masker, bahkan kalau misalnya di rumah terasa mata udah mulai perih, kemudian juga pernafasan mulai terganggu gitu kan ya. Itu artinya Anda harus menggunakan masker juga di dalam rumah. Gak apa-apa, gak nyaman, yang penting kesehatan kita terjaga gitu ya pendengarnya. Nah, abu vulkanik yang keluar saat erupsi gunung api ini bukan sekedar debu biasa. Jadi material ini tuh terbentuk dari pecahan batuan, mineral, dan material vulkanik yang berukuran sangat halus, sehingga mudah terbawa angin dan masuk ke saluran pernafasan kita. Karakteristik abu vulkanik juga berbeda dengan debu rumah tangga, partikelnya bisa terbentuk tidak beraturan dan mengandung material seperti kaca vulkanik. Nah, sifat ini juga membuat abu vulkanik bersifat abrasif dan berpotensi menimbulkan iritasi ketika mengenai mata, kulit, maupun saluran pernafasan kita. Dan WHO juga menyebutkan abu yang jatuh akibat erupsi gunung ini menimbulkan gangguan pernafasan akut atau juga kronis. Partikel abu yang sangat halus ini bisa terhirup dan bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan kita. Paparan abu vulkanik juga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang memiliki penyakit pernafasan. WHO juga mencatat dampak dari kesehatan ketika terkena paparan debu ini gitu ya, antara lain adalah iritasi mata dan kulit serta juga gangguan pernafasan. Jadi jelaskan juga bahwa masyarakat penting untuk menggunakan masker ketika beraktivitas, terutama di luar ruangan, dan untuk menghindari kegiatan-kegiatan di luar dan membersihkan abu secara berhati-hati agar tidak kembali berterbangan dan juga terhirup ya. Dan untuk membersihkan abunya itu lebih baik untuk disiram dulu dengan air gitu ya, dengan air yang mengalir pastinya pendengar ya, supaya juga abunya tidak kembali lagi dan bisa lebur bersama dengan air ya. Kadang tuh kalau misalnya kita sapuin abunya, justru ketika kita nyapu itu abunya akan berterbangan balik ke kita dan masuk ke pernafasan kita. Itu yang ditakutin gitu kan ya. Jadi lebih baik untuk disiram menggunakan air, dibersihkan menggunakan air, supaya abunya juga larut dengan air tersebut gitu ya. Yaudah kalau gitu pendengar, Ara mau lanjut lagi untuk puterin lagu-lagu yang sudah di request tadi ya sama Anda semua lewat WhatsApp dan juga lewat telepon. Nanti kita akan angkat teleponnya, jadi silakan yang pengen telepon ke 269720. Request yang pertama datang dari Kelly Clarkson dengan Breakaway, nanti akan disambung dengan Sempurnanya Aku dari NPD yang menemani Anda semua di ruang rindu malam ini sampai dengan pukul 23 lewat 54 menit.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya

0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Shania Twain from this moment, pendengar ya. Ini lagu yang udah lama banget, tapi juga tetap enak udah dengerin. Dan juga sering banget dibawain di acara-acara pernikahan gitu kan ya. Karena lagunya mengandung banyak sekali cinta di dalamnya ya. Nah pendengar, untuk Anda semuanya yang mau request lagu favorit Anda di Ruang Rindu malam ini, masih boleh banget ya, karena Ara masih punya banyak waktu untuk Anda semua. Requestnya boleh lewat WhatsApp di 08

0811-720-7909 atau Anda bisa ikutan request lewat telepon ya di 269-720. Kali ini ada punya informasi dulu pendengar dari pebalap cilik asal Wekanan yang menyabet juara umum MX50cc di sirkuit Lembah Kencana. Keren banget ya kalau anak-anak kecil atau juga pemuda-pemuda Indonesia gitu kan ya, yang dari kecil itu sudah mendapatkan support dari orang tua, terus juga bisa untuk memanfaatkan potensinya dengan baik dan bahkan berprestasi untuk dirinya sendiri gitu kan ya, itu keren banget. Nah, jadi pembalap cilik asal Wekanan ini namanya adalah Abdillah Agam Zaki Pratama yang meraih juara umum di kelas MX50cc anak-anak di bawah 15 tahun dengan torehan total 47 poin dalam gelaran kejuaraan Grass Track Motocross di sirkuit Lembah Kencana Kampung Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Wekanan. Pembalap yang berusia 11 tahun ini membela tim ART27 andalan FBM022, tampil memukau, dan siswa ini merupakan siswa kelas 6 SD Negeri 1 Umpu Kencana yang merupakan putra dari mantan pebalap Grass Track Heriadi, dan membuktikan juga bahwa bakat otomotif sang ayah itu mengalir deras dalam dirinya. Dan Ketua KONI Wekanan Indra Septa Purnama memberikan apresiasi atas hadirnya sirkuit baru ini sebagai wadah pembinaan bakat muda. Ketua sekaligus pemilik sirkuit Lembah Kencana ini juga menyampaikan rasa syukur atas suksesnya gelaran itu selama 2 hari. Dan sirkuit ini juga dibangun sebagai bentuk komitmen memajukan olahraga otomotif di Kabupaten Wekanan. Dan diharapkan juga arena ini terus digunakan untuk event besar berikutnya. Karena selain hiburan masyarakat, event ini juga terbukti menggerakkan roda perekonomian dari para pelaku UMKM di sekitar sirkuit.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Eh, Mela, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Ma, bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, guys, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Woi, Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
3: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
2: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
3: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
2: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
3: Ah, udah pergi kamu sana.
4: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bantar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tagamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Senin 7 September 2026 yang akan membahas tema tentang bagaimana mewarisi nilai-nilai perjuangan dalam dakwah. Anda dapat menelpon line telepon kami nanti jika ingin bertanya kepada Ustaz lewat line telepon 0721-269720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustaz Haji Yulianto, SEMPDI dari IKDI. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat segar.
0: Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Baik Ustadz, ini temanya bagaimana mewarisi nilai-nilai perjuangan dalam dakwah ini Ustadz ya.
1: Ya.
0: Oke, ya. Baik. Kalau begitu pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bertanya, sekali lagi line telepon kami 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Yulianto, SEMPDI. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala aidan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِهُ أَنِّي وَلَوْ آيَةٌ. قَالَ رَسُولُ أَيْضًا يَا عَلِي لَأَيَّتِكَ اللَّهُ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Sadaqallahul adzim, sadaqan nabiyul karim, wa anan wala dhalika minasyaitun syakirin, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas berbagai nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Dan alhamdulillah kita hari ini diberikan berbagai kebaikan-kebaikan dan bisa melaksanakan salah satu program kebaikan adalah senantiasa kita mengikuti acara Mutiara Pagi di RRI yang sama-sama kita cintai. Dan mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasul junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya yang akan nanti. Allahumma amin. Para pendengar di mana pun ada, sengaja saya sampaikan kaitan tema bagaimana untuk mewarisi

0: nilai-nilai perjuangan dalam dakwah. Kalau dalam satu pekan atau 10 hari yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana mewarisi nilai-nilai perjuangan kemerdekaan. Hari ini bagaimana kita mewarisi nilai-nilai perjuangan dakwah. Tentu perjuangan dakwah yang dahulu pertama dirintis oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan sampailah akhirnya Islam ini di berbagai penjuru dunia tersebar, termasuk wilayah yang jauh dari tempat Rasulullah SAW awal-awal menyampaikan dakwah di Mekah dan Madinah, dan sampailah di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk di antaranya adalah di Indonesia yang cukup jauh. Kalau sekarang saja menggunakan pesawat itu paling enggak 9 jam. Bagaimana dahulu yang belum ada pesawat, yang semuanya menggunakan jalur laut. Maka kita mestinya membentuk syukur kita kepada Allah SWT adalah bagaimana mewarisi nilai perjuangan dalam dakwah, menyampaikan kalimat-kalimat Allah SWT kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, jamaah yang dikumpulkan SWT, sesungguhnya Islam itu berkembang itu karena memang orang-orang yang sudah mengenal Islam dahulu itu juga menyampaikan kepada orang-orang yang belakangan, orang-orang yang belum mengenal Islam dengan baik. Maka disitulah ada perjuangan untuk menyampaikan kalimat dakwah. Nah, kalau ketika kita ini tidak memiliki kepedulian bagaimana dakwah ini berkembang, dakwah ini terus sampai kepada orang-orang yang sekitar kita, maka bagaimana nanti akan berkembangnya Islam di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau saya ambil pendapat dari apa yang pernah disampaikan oleh pimpinan MPR RI ya, sekitar setahun yang lalu ya, itu dirilis dari Institut Ilmu Al-Quran, ternyata bangsa Indonesia ini yang mayoritasnya Islam itu ada 72,25% bangsa kita Indonesia ini itu belum bisa baca Quran. Bayangkan, 72,25% bangsa Indonesia belum bisa baca Quran. Nah, ini mesti harus ada orang-orang yang senantiasa tampil untuk memperjuangkan nilai-nilai dakwah, sehingga kita mewarisi yang namanya memperjuangkan menyampaikan kalimat-kalimat Allah SWT di tengah-tengah masyarakat itu adalah hal yang sangat penting. Banyak sekali ayat-ayat yang sudah disampaikan kaitan dengan betapa pentingnya kita ini menyampaikan kepada yang lain. Ada satu hadis Rasulullah tadi yang saya sampaikan, bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada Ali, ya Ali, seandainya dengan upayamu, dengan jerih payahmu, dengan nasihatmu, ajakanmu, dakwahmu, seseorang laki-laki itu mendapatkan hidayah dari Allah SWT, maka itu nilainya lebih baik daripada apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Bayangkan. Itulah makanya sampainya Islam ke tengah-tengah kita ini, karena orang-orang yang dahulu, yang mengenal Islam lebih dahulu, yang sudah merasakan nikmatnya Islam dari dahulu, mereka juga ingin menyampaikan kepada yang lain-lain. Gitu. Dalam ayat Quran, surat Fusilat juga dikatakan oleh Allah SWT, ya, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَوْلَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan perkataan mana lagi yang terbaik dibanding dengan قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ, dibanding dengan yang namanya qaulan mimang da'a ila Allah. Perkataannya yang senantiasa mengajak kepada Allah SWT. Ahsan itu maksudnya yang terbaik. Yang lebih baik lagi dia itu enggak ada lagi. Wa'amila soliha, dan senantiasa beramal soleh, wa qaula innani minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang muslim. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana kita memperbaiki diri kita, tapi juga bagaimana orang-orang sekitar kita. Bahkan dalam surat yang pendek yang senantiasa hampir semua kita kaum muslim itu hafal, surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi manusia ini umumnya akan menjadi perugi semuanya, orang-orang rugi semuanya, ya. Kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian beriman, beramal soleh, dan melakukan yang namanya tawasobil haq wa tawasobil sober. Nah inilah kalau kita pengen untuk mendapatkan keberuntungan, maka insya Allah kita tidak cukup hanya diri kita jadi orang soleh, orang baik, tapi juga bagaimana mensuarakan orang-orang yang lainnya. Saya kira ini sebagai pengantar kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang juga terlibat, ya, ikut andil bagaimana untuk memperjuangkan nilai-nilai dakwah yang dahulu pernah dirintis oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat Rasul yang begitu banyaknya, sampailah kepada tabi'in, tabi'in, sampailah kepada ulama-ulama kita, sampai termasuk di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa mewarisi nilai-nilai perjuangan dakwah Rasulullah SAW dan menjadi hamba-hambanya yang insya Allah menjadi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Dan langsung saja kami akan buka line telepon 0721269720. Ataupun Anda yang ingin bertanya, silakan kirimkan WhatsApp di 0811720709. Kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Baik, ternyata belum terdengar suaranya karena sistem di kaminya belum on suaranya. Oke. Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Apin ya, Candipuro?
2: Ya, ramah selalu sehat Kang Ardi ya.
1: Sehat insyaallah. Amin. Oke, silakan bertanya kepada Ustaz Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas Alfi, sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat ya Pak Ustaz ya.
0: Amin, amin. Alhamdulillah, bahagia.
2: Ini masalah siar Islam juga, nilai-nilai memperjuangkan siar Islam. Pertanyaan gini Pak Ustaz, ya. Kita kenal Pak Ustaz ya, seorang alim ulama atau Ustaz yang besar, Kiai Haji Zainuddin MZ Pak Ustaz ya, dan juga Bung Haji Roma Irama. Dia lagu-lagunya tentang siar Islam. Contohnya keramat, dan juga perjuangan-perjuangan yang lainnya. Pertanyaan saya gini Pak Ustaz, kita hidup juga berjuang Pak Ustaz, beribadah, ibaratnya supaya mendapatkan pahala nanti di akhirat. Pertanyaan saya Pak Ustaz, terus bagaimana kalau kita udah berjuang, berjuang dan terus berjuang, sebagai ibaratnya sebagai umat Islam ini kan ada hidup dan ada kematian Pak Ustaz, finishnya kita meninggal. Terus bagaimana Pak Ustaz, ibaratnya kalau kita mempertahankan hidup, tapi demi hidup bukan akhirat Pak Ustaz, bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz ya, kengerti sehat selalu, sekali udara udara mudah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke Mas Afin, jadi memang memperjuangkan agama Allah ini, ya saat ketika kita masih hidup, bukan sudah meninggal. Nah, ketika kita memperjuangkan agama Allah sekarang ini, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing, dan semua kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya satu kewajiban kita untuk menyampaikan kepada orang-orang sekitar kita ini. Rasulullah sudah menyampaikan banyak tuh hadisnya tuh. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, bahkan sampai yang pedes itu kan lagi kulih hak walau kana muron, sampaikan yang hak walaupun itu pahit dan seterusnya itu. Dan tadi hadis yang di awal sudah sampaikan bagaimana kalau seseorang itu saja, satu orang saja mendapatkan hidayah dari Allah, itu nilai pahalanya lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu bahasa kita itu kira-kira kendaraan yang terbaik lah. Apa sekarang misalnya, mungkin kalau di lingkungan kita yang terbaik itu adalah Alphard, mungkin lebih baik dari itu. Seseorang jadi orang baik, dapat hidayah Allah SWT, itu nilai pahalanya lebih baik dari itu. Maka janganlah kita hanya berpikir bagaimana sekedar kehidupan dunia ini saja. Kita semestinya mewarisi nilai-nilai perjuangan dakwah Rasul, di mana kalau kita ini menyampaikan kalimat-kalimat yang hak, kalimat-kalimat Allah SWT, misalnya yang paling gampang saja bagaimana kita ini mengajarkan nilai-nilai Quran, dari mulai orang yang belum mengimani Quran, kemudian belum bisa baca Quran, diajarkan bagaimana bisa baca Quran, makna-maknanya, sehingga bisa menjadi pedoman kehidupan kita. Maka itu insya Allah nilainya lebih baik daripada dunia seisinya, ataupun di dalam ayat apa hadis yang lain, itu lebih baik daripada unta merah, kendaraan yang terbaik waktu itu. Oleh karena itu, mari kita sebagai hamba yang beriman, kalau kita ini di dalam diri kita sudah terpatri bahwa hidup kita harus memperjuangkan nilai-nilai perjuangan Rasulullah, apakah melalui organisasi massa yang begitu banyak, ya, apakah melalui Muhammadiyah, melalui Nahdlatul Ulama, melalui Al-Wasliyah, mungkin termasuk kalau saya ini melalui IKADI, ada lagi melalui Dewan Dakwah, melalui Mubalik Islam, Gerakan Mubalik Islam, dan sekian banyak itu, ya. Atau mungkin sesuai dengan profesi kita. Kalau kawan-kawan kita di Kemenag itu ada menjadi penyuluh agama di masing-masing kelurahan. Dan semuanya ada nilai perjuangan dakwahnya insya Allah. Gitu ya. Dan kita ini memperjuangkan ini ada saatnya nanti akhir kehidupan kita. Kapan itu? Saat ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Taala. Nah, mestinya sebaiknya kita ini dalam memperjuangkan dakwah ini tidak hanya diri kita. Kita punya penerusnya, punya kader lah. Kalau punya yang namanya yang melanjutkan, kalau andaikan kita sudah tidak lagi bisa menyampaikan dakwah, mungkin berbagai hal, insyaallah. Atau mungkin saatnya ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu masih terus berlangsung dan kita nilainya juga pahalanya akan terus mengalir, berlipat-lipat terus itu. Ketika kita ini menyampaikan kalimat-kalimat dakwah dan kita ini punya pelanjutnya, maka dia juga dapat pahala, orang yang melakukan pahala, kita pun juga masih mendapatkannya. Man sunnatan hasanatan. Nah itu, siapa yang berbuat satu jalan untuk kebaikan, maka dia mendapatkan nilai pahalanya, sebagaimana orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang melakukan amal, dan kita sebagai perintisnya juga mendapatkannya. Maka Kanjeng Nabi itu luar biasa pahalanya itu. Kalau di zaman Rasulullah aja, sahabat Rasulullah yang ketemu Rasulullah itu 125.000 sahabat. Nah kalau sekarang udah berapa miliar, maka Rasulullah itu akan senantiasa dapat pahala yang luar biasa. Maka kita pun sampai diwajibkan untuk senantiasa untuk bersolat Nabi itu. Saya kira demikian Mas Alvin ya.
1: Baik, terima kasih. Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya 269720. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur ini ya.
1: Ahmad Irwan.
3: Iya, Ahmad Irwan Bandung Timur ya.
1: Di Bandung, Bapak. Ini dengerin kita lewat apa?
3: Lewat hari digital bisa, radio online bisa,
1: cara
3: online streaming digital kan bisa juga itu.
1: Kan. Baik, betul. Terima kasih Bapak ya.
3: Yang penting ada kuota aja.
1: Betul sekali ya. Oke, silakan bertanya kepada Ustadz Bapak.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertama-tama saya sampaikan salam silaturahmi ya buat Pak Ustadz guru angkasa dari Bandar Lampung. Ya, dari saya Ahmad Irwan di sini ya. Ini Pak, dua hal yang saya tanyakan tadi tentang masalah dakwah itu kan. Ya, sekarang saya suka begini Pak ya. Kalau bisa bertamu ke rumah orang misalkan ya. Pas kadang-kadang ngasih rumah orang kan tidak sholat, tapi dengan cara sholat dulu biar mereka misalkan ngejar sholat, biar saya akan dia mengikuti atau misalkan berkunjung ke rumah anak misalkan kan. Kalau lebih dulu saya sholat di rumah anak untuk mencari sadar penantu saya. Ya seperti negara kan seperti itu dakwah. Termasuk kalau dakwah berbicara karena ngomong aja bisa kan jadi lebih efektif kan dakwah lewat bukan lewat kalau saya kan seperti itu pada baik teman sama pun juga itu termasuk dakwah juga misalkan seperti itu. Kemudian satu lagi Pak, ini sedikit luar tema ya, Pak. Serang kan ada hubul wathon minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Kok bukan dirusak? Sekarang kan begini, terjadi musibah apapun juga, karena akibat ulah manusia. Maka tidak salah kalau aku mengatakan sesungguhnya kerusakan darat bukan akibat ulah manusia. Manusia seperti apa? Bukan manusia seperti saya yang punya kekuatan, Pak. Itu yang merusak alam, itulah punya kuat jabatan, kuat ekonomi sebagainya. Mungkin kedepannya Bapak lebih tahu bagaimana alam sekarang lagi musibah kebakaran, musibah banjir, musibah hujan dan sebagainya. Itu akibat ulah manusia. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Terima kasih, Pak. Luar biasa pertanyaannya ini ya. Ada dua ya. Ya. Bisa sampai jam 6 nih, Pak. Terima kasih.
1: Panjang, Ustaz,
0: yang
1: ya.
0: Pertama, ya, yang pertama, dakwah ini kan bisa dengan bilhal, dengan bilqaul, ya. Dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan akhlak. Ya, tadi itu dia berkunjung tempat anaknya, mungkin anaknya belum bagus lah untuk bagaimana praktek-praktek Islam yang paling gampang, bagaimana ketika sholat kok dia belum segera untuk sholat, mungkin perlu ada di sindir-sindir dan seterusnya gitu. Ayo kita sholat dulu itu harusnya mestinya sebagai anak mantu malu itu kalau sampai mertuanya seperti ngomong itu. Tapi itulah, jadi Rasulullah SAW banyak mencontohkan juga dakwah dengan akhlak yang terbaik, akhlak yang terbaik. Tidak banyak ngomong Rasulullah. Makanya begitu banyak orang-orang Muslim itu akhirnya masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah SAW. Bahkan sampai orang Yahudi di Madinah itu dijelaskan seorang Yahudi, dia tentu belum iman, ya, kerjaannya ngolok-ngolok Rasulullah itu gila, Rasulullah itu begini, jangan diikuti dan seterusnya. Tapi setiap hari Rasulullah senantiasa memberikan makanan, menyuapi orang tersebut, kasih susu dan seterusnya setiap hari. Suatu ketika orang yang diolok-olok yang tersebut ternyata enggak datang lagi. Nah ternyata terdengar bahwa itu yang ngasih makan setiap hari itu adalah itu Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW yang sekarang sudah tiada lagi, sudah meninggal, dan saya sebagai pelanjutnya gitu. Barulah setelah itu baru wanita tersebut masuk Islam gitu. Itu kan karena akhlaknya Rasulullah. Nah Rasulullah sabar dengan diomongin seperti itu. Makanya kalau kita ini kayaknya belum ada apa-apanya, tapi paling enggak ini sebagai sebuah pelajaran buat kita lah ya. Kita memang harus melakukan semampu yang kita lakukan. Yang kedua, kaitan dengan bagaimana hari ini mestinya kita semampu yang bisa kita lakukan, ya kita sampaikan. Dan ini juga tidak salahnya kita aja nih, mungkin salah juga selama ini kita mendiamkan orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah ini kan kalau kaitannya dengan hancurnya negeri kita ini, itu kan apabila Allah SWT hendak menghancurkan suatu negeri, itu dijelaskan juga ya. Maka Allah perintahkan orang-orang penggedek-penggedek di negeri tersebut, ya, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang punya uang, orang punya jabatan, untuk senantiasa melakukan kebaikan. Ternyata mereka tidak melakukannya, maka akhirnya Allah SWT akan hancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Ada yang namanya banjir, ada yang namanya bencana tsunami, ada yang namanya gempa bumi, ada yang namanya gunung meletus. Hari ini kita sudah mendapatkan peringatan, ini sinyalnya nih, yang namanya Krakatau juga sudah erupsi, dan ini semuanya berapa banyak ini yang terkena yang namanya efek dari erupsi ini kan. Kalau di wilayah Sumatera, Riau sana, Jambi sama Palembang sana, Sumatera Selatan, plus Kalimantan semuanya itu yang namanya bencana asap, dan itu luar biasa. Belum lagi yang namanya gempa bumi yang ada di Flores dan seterusnya. Dan ini mestinya harus sebagai tanda-tanda bahwa kita ini nggak boleh untuk mendiamkan. Kalau orang melakukan kerusakan, ya kita harus tampil di situlah. Itu makanya ada misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan cara hikmah dari itu. Dan wal madatil hasanah. Kalau kaitannya dengan penguasa, memang harus disampaikan juga bahwa yang namanya orang-orang berkuasa itu kalau kita tidak melakukannya, kebaikan-kebaikan melalui yang namanya kata-kata kita, maka ya akhirnya bisa seperti ini. Maka yang bisa kita lakukan, kalau kita punya yang namanya kuasa, ya kita dengan kuasa kita, dengan tanda tangan kita, dan seterusnya itu. Kalau seperti yang negeri kita ini, Pak Prabowo kan sebenarnya itu kalau memang ini gara-gara karena kerusakan para konglomerat sekolah-sekolah, ya cabut izinnya, selesai. Tapi kan kadang-kadang itu tadi, jeruk makan jeruk itu yang repot itu ya. Nah oleh karena itu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau Anda melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, maksudnya apa, dengan kuasa Anda. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hatinya, dan itulah selama-lamanya iman. Nah kita ini berdakwah ini tidak semuanya harus dengan menjadi penceramah, Pak. Dakwah itu kan banyak, cukup ragamnya ya. Ada yang melalui tulisan, ada yang melalui pengajaran tadi. Kalau saya kan mengajarkan Quran kepada orang-orang yang memang belum bisa kutah. Itu saya tekuni. Saya sudah berapa? Lebih dari 30-an tahun ya. Bahkan sejak dari mahasiswa saya sudah melakukannya itu. Insya Allah sampai saya dicabut oleh Allah SWT akan saya lakukan itu semuanya. Dan sudah menyiapkan bagaimana generasi-generasi yang berikutnya. Karena jangan sampai nanti apa-apa yang sudah kita nampak tilasi perjalanan perjuangan dakwah ini berhenti karena tidak ada penerusnya. Saya kira gitu Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Itu Mas Ardi.
1: Iya, baik, terima kasih Ustaz. Dan ini kemungkinan penelpon kita coba kita angkat lagi. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Muhsin di Lampung Tengah.
1: Muhsin di Lampung Tengah, silakan bertanya kepada Ustaz.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Muhsin.
4: Terima kasih. Dengan setelah mendengarkan beberapa keterangan dari Pak Ustaz di atas yang berkaitan dengan adanya dakwah, saya jadi mempunyai rasa tanggung jawab dengan adanya yang namanya dakwah. Tapi bagi saya pribadi tidak ada kemampuan. Yang dapat saya lakukan hanya saya ambil dari yang paling rendah, yaitu pertama saya mendakwahi diri sendiri, kemudian mendakwahi keluarga, dan seterusnya. Nah di sini paling tinggi kemampuan saya hanya sampai kepada mendakwahi keluarga. Ini telah saya lakukan menurut kemampuan saya kepada terutama umpamanya anak dan cucu. Di situ sudah saya lakukan, tapi hasilnya belum memuaskan. Bahkan boleh dikatakan semenjak saya lakukan usaha-usaha tersebut, ternyata seperti terutama anak ini belum juga boleh dikatakan memperhatikan apa yang diperjuangkan oleh ayahnya seperti saya pribadi. Nah, yang saya maksud, pertanyaan saya, sudahkah saya ini termasuk golongan orang-orang yang menggugurkan kewajiban berdakwah, yaitu terutama kepada keluarga, seperti yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anfusakum wa ahlikum naro, ataukah belum? Jadi saya pribadi masih merasa berkesalahan gitu. Karena belum ada hasil yang saya maksudkan terhadap keluarga terutama. Itu aja Pak Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Terus ya Mas Ardi ya. Ya oke ya. Ya terima kasih Pak Muhsin. Jadi kalau kita ini dakwah itu kan ada tahapan-tahapan dakwah. Nah kita ini mestinya memang melakukan perbaikan diri dulu Pak. Memperbaiki diri dulu kita. Kemudian kalau kita sudah berkeluarga berarti kan keluarga kita. Keluarga itu bisa bisa anak kita, istri kita, kalau di situ ada pembantu, mungkin pembantu kita, keluarga itu bisa yang ke kanan, ke samping, ke atas, bawah, ada kalau yang ke atas ke orang tua kita, mungkin ada lagi yang namanya mbah kita, pakde kita, paman kita, ke samping, ke kanan. Dan semuanya, dan itu namanya keluarga, bukan hanya keluarga dalam arti inti kita, istri kita, anak kita, enggak. Tapi kan termasuk itu paman-paman. Maka Rasulullah itu tidak selesai setelah anaknya, selesai setelah Khadijah, selesai setelah Ali sebagai sepupunya yang sekaligus sebagai anak angkatnya Rasulullah, tidak selesai setelah Zaid bin Harithah, tapi terus gitu ya. Termasuk akhirnya puncaknya adalah kepada pamannya itu Abu Lahab yang sampai akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu keluarga ini kan sebagai cermin kita. Akan dilihat orang seperti apa sih keluarganya. Maka disitulah Pak, bagaimana kita berdakwah ini juga yang terjaga dahulu itu diselesaikan dulu. Kalau ini sudah selesai, ya sudah untuk berikut ke tahap yang lainnya. Memang kalau misalkan yang sudah kita lakukan sudah maksimal usaha dakwah kita, keluarga itu sudah, ternyata hasilnya itu bukan kita Pak. Bukan kita yang bisa merubah itu Pak. Ya kita kan juga harus ada doa, harus ada upaya, ada omongan, semuanya contoh-contoh baik dan seterusnya. Itu adalah tanggung jawab kita. Masalah hasilnya seperti apa? Itu urusan Allah SWT. Surat Yasin itu dijelaskan, wa ma alaina illal balaghul mubin. Ya kita tugas kita menyampaikan. Walaupun bukan hanya sekedar orang yang terdekat, tapi sampai sampai yang jauh ya. Wajah Aqsal Madinah, itu surat Yasin juga ya. Wajah Aqsal Madinah. Dan mereka tuh datang dengan kepayahan tempat yang jauh, yas'a. Dengan perjuangan yang luar biasa. Itulah makanya sahabat-sahabat Nabi itu tidak semuanya meninggalnya pada di Mekah dan di Madinah. Bahkan kalau yang saya dapatkan itu dari orang-orang muslim 125 ribu waktu itu sahabat-sahabat Rasul yang ternama itu tidak hanya meninggalnya di Mekah dan di Madinah, juga kemana-mana ke seluruh dunia ini, ada yang sampai ke Siprus, ada yang sampai ke Beijing, sampai semuanya. Mungkin jangan-jangan juga sampai ke negeri-negeri yang jauh ini. Nah inilah makanya yang kita lakukan ada tahapan-tahapannya. Dan sekali lagi Pak, bukan sendiri Pak, berdakwah ini harus dengan orang-orang yang lain. Kalau kita nggak bisa mengajarkan, mungkin kita, bisanya kita ngumpulkan orang, ya udah tugasnya itu ngumpulkan. Nah, ada yang dengan uangnya, ada yang dengan ilmunya, ada yang dengan tenaganya. Kalau bisa semuanya, dengan uangnya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, pikirannya, semuanya, nah itulah, itu yang terbaik. Sebagaimana contoh-contoh para sahabat-sahabat Rasul, diantaranya Abu Bakar, As-Siddiq, dan seterusnya. Saya kira ini Pak yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan semuanya ini memang upaya kita. Bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, urusan hasilnya Pak itu kita serahkan sama Allah SWT. Itu Mas
1: Abdi. Iya, baik Ustadz. Dan ini waktu kita sudah habis, namun izin Ustadz ada satu pertanyaan terakhir di WhatsApp dan bisa langsung menjadi kesimpulan juga nanti ya. Assalamualaikum, ketika hidup di dunia kita lengkap dengan segala dosa, akhirnya sadar dengan kesalahan terus pasrah berserah diri kepada Allah. Apa semua ini ada harapan bisa diampuni segala dosa yang pernah dilakukan? Mohon bimbingannya dari Pak Sudarman.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Baik. Yeah. Sekalian Allah, penutup Pak. Ya Ustadz ya. Silakan.
0: Oke. Okay, okay, ya. Okay. Terima kasih. Insya Allah manusia ini adalah sebagai namanya manusia anisian al-insan malfata wanisian. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Tentu ada dosa dan seterusnya. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah senantiasa beristighfar. Mohon ampun Allah SWT. Bertaubat dengan taubat nasuha. Kenapa? Allah sendiri sudah menyatakan innallaha ghafurur rahim. Saya kira ini barangkali kebersamaan kita, dan mari mampu yang bisa kita lakukan untuk kita ambil bagian nilai-nilai perjuangan dakwah Rasulullah SAW untuk kita wariskan, bukan hanya kita tapi juga syukur dengan anak-anak kita, dan ini sifatnya berjamaah bersama-sama. Makanya kalau dalam surat Yusuf itu dikatakan kul hadi sabili adl ilallah, katakanlah inilah jalanku yang lurus, ya, ala basirah, jalan yang lurus yang jelas, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, fa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Dan kita senantiasa mensucikan Allah SWT, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita semuanya. Sekecil apapun yang kita lakukan, tidak hanya sekedar memperbaiki diri kita, tapi kita naik dari tingkatan dari soleh kepada musleh. Soleh untuk diri kita, musleh untuk juga orang-orang setelah kita yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dampak vulkanik. Jadi dari tadi malam kita sudah dari damkar menerjunkan 11 armada untuk melakukan penyemprotan di jalan-jalan Kota Bandar Lampung.
2: Sebagaimana arahan Presiden di 2030, zero tuberkulosis. Artinya kenapa? Karena tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang membuat pasien yang menderita itu tidak produktif.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 7 September 2026 dengan topik berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan protokol untuk mengurangi debu di udara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandar Lampung untuk mengurangi debu di udara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Bandar Lampung melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandar Lampung untuk mengurangi debu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, menjelaskan penyemprotan dilakukan sejak Sabtu malam hingga Minggu siang. 11 armada pemadam kebakaran dikerahkan menyusuri sejumlah ruas jalan sambil menyemprotkan air ke permukaan jalan. Menurut Antoni, penyemprotan dilakukan sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait debu. Ia mengatakan penyemprotan dilakukan untuk membasahi debu yang berada di permukaan jalan sehingga tidak mudah berterbangan dan mengganggu aktivitas warga.
2: Dari tadi malam kita sudah melakukan upaya penyemprotan karena ada keluhan masyarakat terkait dengan dampak debu vulkanik. Jadi dari tadi malam kita sudah dari damkar menerjunkan 11 armada untuk melakukan penyemprotan di jalan-jalan se-Kota Bandar Lampung. Kemudian kita lanjutkan kembali pada pagi hari ini untuk penyemprotan di jalan-jalan di Kota Bandar Lampung. Ya, dari sebelah sama Anda kan tadi malam sudah berjalan, kemudian pagi ini kita laksanakan lagi. Mungkin nanti sore dan malam hari nanti kita lakukan penyemprotan kembali. Ya, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak debu.
1: Antoni Irawan juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan setelah terpapar debu juga diminta menghubungi atau mendatangi fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Wai Kandis bersama Kecamatan Tanjung Senang membagikan masker gratis kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai respon atas hujan abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, sekaligus mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Puskesmas Wai Kandis bersama pihak Kecamatan Tanjung Senang membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak debu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kegiatan tersebut dilakukan menindaklanjuti instruksi Wali Kota Bandar Lampung untuk melindungi masyarakat dari paparan abu vulkanik. Kepala Puskesmas Wai Kandis, Titin Agustin, mengatakan masker diberikan terutama kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah di tengah kondisi hujan abu vulkanik. Ia mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membahas langkah penanganan lanjutan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi peningkatan gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dia menegaskan kondisi kesehatan masyarakat akan terus dipantau selama dampak debu vulkanik masih dirasakan. Puskesmas juga akan menyiapkan langkah strategis sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
4: Kami mendapatkan instruksi dari Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk hari ini berkoordinasi dengan camat setempat untuk membagikan masker di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk selanjutnya penanganan dan lain-lain kami baru akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, rapat koordinasi besok.
3: Sementara itu, Camat Tanjung Senang, Irman Saputra Fitriansah mengatakan pihaknya menindaklanjuti arahan Wali Kota Bandar Lampung dengan turun langsung ke lapangan. Pembagian masker dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat seperti pasar. Selain di kawasan pasar, bagian masker juga menyasar pengendara yang melintas di sejumlah jalan utama di wilayah Tanjung Senang.
5: Ya, sesuai dengan instruksi Wali Kota Bandar Lampung menindaklanjuti debu yang diakibatkan oleh aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi Wali Kota menginstruksikan kepada seluruh camat, lurah, dan beserta kepala puskes Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan pembagian masker. Untuk sasarannya kita konsentrasinya di tempat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi seperti pasar dan jalan-jalan protokol.
3: Sebagai informasi, erupsi Gunung Anak Krakatau tercatat berlangsung sejak 5 September 2026 dan disertai suara gemuruh. Material abu vulkanik kemudian terbawa angin dan menyebar ke sejumlah wilayah termasuk Lampung sehingga mengganggu aktivitas warga serta berpotensi memengaruhi kesehatan terutama mata dan saluran pernapasan. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang namun waspada, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, membatasi aktivitas jika tidak mendesak, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah Lampung belum mengganggu perjalanan kereta api. PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang memastikan seluruh perjalanan kereta api di wilayah operasionalnya tetap berjalan aman dan normal dengan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Berikut laporan selengkapnya.
6: KAI Divisi 4 Tanjung Karang memastikan perjalanan kereta api di wilayah operasional Divisi 4 Tanjung Karang tetap berjalan aman, lancar.
7: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang memastikan perjalanan kereta api di wilayah operasionalnya tetap berjalan aman dan normal di tengah aktivitas Gunung Anak Krakatau serta sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah Lampung. Manajer Humas KAI di Frame 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Azhari mengatakan hingga saat ini sebaran abu vulkanik belum berdampak terhadap operasional perjalanan kereta api. KAI di Frame 4 Tanjung Karang terus memantau kondisi jalur, stasiun serta lingkungan di sekitar lintasan kereta api sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Zaki menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional perjalanan kereta api. Petugas di lapangan melakukan pengawasan secara berkala terhadap kondisi prasarana perkereta apian dan lingkungan di sekitar jalur. Menurut dia, KAI akan segera melakukan evaluasi dan langkah mitigasi apabila terjadi perubahan kondisi yang berpotensi mempengaruhi keselamatan perjalanan kereta api. KAI juga menghimbau pelanggan untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi perusahaan serta arahan petugas di stasiun maupun selama perjalanan. Sementara itu, masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan dihimbau memperhatikan kondisi lingkungan dan menggunakan masker guna mengurangi paparan abu vulkanik sesuai arahan pemerintah dan instansi terkait.
6: KAI di Frame 4 Tanjung Karang memastikan perjalanan kereta api di wilayah operasional di Frame 4 Tanjung Karang tetap berjalan aman, lancar, dan tidak terganggu oleh sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kami juga menghimbau pelanggan untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir dalam melakukan perjalanan kereta api. Pelanggan diharapkan tetap mengikuti informasi resmi KAI serta arahan petugas di stasiun maupun selama perjalanan. Selain itu, kami juga menghimbau untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan menggunakan masker sebagai perlindungan dari paparan abu vulkanik sesuai imbauan pemerintah dan instansi terkait.
7: Diketahui aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berlangsung dan sebaran abu vulkanik telah terpantau di sejumlah wilayah Provinsi Lampung termasuk Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melakukan koordinasi lintas instansi untuk memantau perkembangan kondisi tersebut. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan website Peduli TB Lampung yang bertujuan untuk memperkuat percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TB melalui pemanfaatan teknologi digital. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TB melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya melalui peluncuran website Peduli TB Lampung yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi, melakukan screening awal secara mandiri, serta mengakses informasi layanan penanganan TB di Provinsi Lampung. Website Peduli TB Lampung merupakan inovasi hasil kolaborasi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI dan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bagian dari penguatan upaya penanggulangan TB di daerah. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui laman pedulitb.lampungprov.go.id. Website ini menyediakan informasi mengenai tuberkulosis, fasilitas screening awal secara mandiri, serta informasi akses layanan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurela mengatakan inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penemuan kasus secara aktif, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan TB. Menurut Jihan, percepatan penanggulangan membutuhkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, hingga masyarakat.
2: Sebagaimana arahan Presiden di 2030, zero tuberkulosis. Artinya kenapa? Karena tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang membuat pasien yang menderita itu tidak produktif. Jadi instrumen screening ini yang insya Allah akan mendukung program yang disediakan oleh Pak Wamenkes berupa CKG terintegrasi tuberkulosis agar lebih efektif. Saya ingin kita semua mempunyai cara pandang yang sama bahwa eliminasi tuberkulosis tidak akan tercapai hanya dengan mengobati. Mari kita sama-sama gerakan seluruh elemen masyarakat untuk peduli, temukan, dan obati TB sampai sembuh.
1: Jihan menambahkan pemerintah Provinsi Lampung juga terus melakukan percepatan menuju target eliminasi TB pada 2030. Hingga akhir Agustus, capaian penemuan kasus TB di Lampung mencapai 39% dari estimasi 30.745 kasus pada 2026. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar pasar murah di 8 lokasi selama September 2026 untuk mengendalikan inflasi dan membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok terjangkau. Bekerja sama dengan Bulog, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dari 7 hingga 22 September 2026. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar pasar murah di 8 pasar selama September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan melalui penetrasi pasar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Perdagangan Ali Kandar kepada RRI mengatakan kegiatan bekerja sama dengan Bulog Subdrive Lampung Utara. Menurutnya, pasar murah menjadi upaya pengendalian inflasi daerah sekaligus membantu masyarakat. Dirinya menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menjaga keterjangkauan harga komoditas bagi masyarakat Waikanan. Pasar murah pertama dijadwalkan Senin 7 September 2026 di Pasar Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk. Selanjutnya, kegiatan digelar di Pasar Gunung Katun Baradatu pada Selasa 8 September. Penetrasi pasar kemudian berlangsung Jumat 11 September di Pasar Kilometer 2 Blambangan Umpu. Berikutnya, pasar murah digelar di Pasar Pemda Waikanan pada Senin 11 September 2026. Kegiatan berlanjut di Pasar SP2KP Baradatu pada Selasa 15 September dan Pasar Bumi Baru pada Rabu 16 September. Pasar Negeri Baru kembali menjadi lokasi kegiatan pada Senin 21 September 2026. Rangkaian pasar murah September ditutup di Pasar Banjit, Kecamatan Banjit pada Selasa 22 September 2026. Disperindak Waikanan mengimbau masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan kerjasama dengan Bulog Subdrive Lampung Utara melaksanakan pasar murah dalam rangka penetrasi di pasar untuk mengendalikan inflasi daerah di Kabupaten Waikanan khususnya. Kami sampaikan jadwal operasi pasar murah di Kabupaten Waikanan dilaksanakan melalui kegiatan penetrasi pasar pada beberapa pasar yang telah dijadwalkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan. Untuk pelaksanaan pasar murah dalam rangka penetrasi pasar ini sendiri dalam satu bulan dilaksanakan Waikanan sebanyak 8 kali atau 8 lokasi pasar. Kemudian untuk perkembangan harga kebutuhan pokok, secara umum perkembangan harga kebutuhan pokok menurut pemantauan petugas kami SP2KP di pasar pantauan SP2KP Baradatu Kabupaten Waikanan akan terus dipantau, khususnya komoditi pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur ayam, daging, cabai, bawang merah, dan bawang putih.
3: Sementara itu, pemantauan harga kebutuhan pokok terus dilakukan petugas SP2KP di Sperindak Waikanan. Pemantauan mencakup beras, gula pasir, minyak goreng, telur, daging ayam, cabai, serta bawang. Pihaknya menyatakan pemantauan harga akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok. Data tersebut menjadi bahan penyesuaian informasi dan laporan kondisi harga di lapangan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guguran debu vulkanik akibat erupsi Anak Krakatau hingga ke Kabupaten Waikanan. Satlantas turunkan personil pantau arus lalu lintas dan bagikan masker. Berikut laporan selengkapnya.
5: Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan menggelar patroli pemantauan arus lalu lintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera sekaligus membagikan masker gratis kepada para pengguna jalan. Aksi ini dilakukan menyusul sebaran debu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah sampai ke wilayah Kabupaten Waikanan. Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan mengonfirmasi bahwa dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak dini hari tadi menyebabkan abu vulkanik terbawa angin hingga melingkupi wilayah hukum Polres Waikanan. Guna memastikan jarak pandang dan kelancaran arus lalu lintas tidak terganggu, jajaran personil Satlantas diterjunkan langsung ke titik-titik rawan Jalan Lintas Tengah Sumatera untuk membagikan masker kepada pengendara roda 2 maupun roda 4.
6: Saat ini sedang melaksanakan pembagian masker kepada pengendara yang melintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kampung Tinggi Baru, Kecamatan Ubud Kuno, terkait adanya abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan untuk pantauan arus lalu lintas dari arah Martapura menuju Bukit Kemuning terpantau normal dan lancar. Kami juga selalu mengimbau pada seluruh pengendara atau para pengguna jalan agar selalu tetap berhati-hati dan selalu menaati peraturan berlalu lintas.
5: Lebih lanjut, AKP Sulkan menghimbau para pengguna jalan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan saat berkendara di tengah kondisi jalan berdampak abu. Masyarakat umum yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan untuk tetap menggunakan masker guna menjaga kesehatan pernapasan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar selanjutnya, mari kita simak wawancara reporter olahraga M. Priyambudi bersama manajer tim futsal PWI Lampung, Muhammad Yuliardi, dalam menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional tahun 2027. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar, saat ini saya sudah bersama manajer tim futsal PW Lampung, di mana tim futsal PW Lampung saat ini sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang akan diselenggarakan di Provinsi Lampung. Nah, seperti apa persiapannya? Saat ini saya sudah bersama manajer tim futsal PW Lampung, yaitu Muhammad Yuliardi.
1: Ya, Bang, kita melihat ini kan sudah beberapa kali pertemuan nih futsal PW Lampung. Nah, untuk yang kesekian kalinya untuk hari ini, seperti apa nih melihat perkembangan futsal kita ini?
2: Ya, artinya hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk kembali lagi bersama-sama dalam hadir dalam latihan persiapan. Kami melihat progresnya positif, trennya positif, bahwa kawan-kawan sudah jauh lebih kompak, lebih siap lah. Cuman ini kan masih awal ya. Kita masih punya waktu untuk mempersiapkan lebih baik lagi. Intinya kami optimis ke depan lebih bagus lagi.
1: Untuk melihat komposisi tim hari ini, kayak mana? Ada yang perlu dirubah atau seperti apa? Atau nanti ke depannya ada dengan daerah lain?
2: Kalau komposisi pemain, tadi kita ngobrol juga dengan kawan-kawan yang secara teknis ngurusin ya pelatihnya, bahwa memang masih ada beberapa posisi yang memang masih perlu tambahan-tambahan pemain. Ini kita juga lagi dalam tahap menyeleksi, mudah-mudahan nanti akan kita dapatkan pemain-pemain yang betul-betul bisa pas dengan kebutuhan tim.
1: Setelah ini ada rencana dengan daerah lain, uji tanding atau seperti apa?
2: Akan kita coba. Arah ke situ sih positif ya, kita juga sepakat kalau mau ada rencana sih. Tapi yang pasti kita konsolidasi di internal dulu lah.
1: Kalau daerah mana untuk yang ini belum ada, Pak?
2: Belum tahu, nanti mungkin kita pelan-pelan lah kita lihat mana. Kita cari lawan start.

Demikian berita Daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita Daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, mereka, segera kita akan bergabung bersama program 3 guna mendengarkan Warta Berita.